0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi hari ini. So thank you so much ya. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Dan sekarang ya, dari 5 lagu, aku akan pilih 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di Instagram ataupun juga di live chatnya Pro 2 Semarang. Oke, langsung yuk, 3 lagu yang akan aku play abis ini. Ada lagunya siapa aja, kita mulai dari posisi ketiga. Ada Nona with Sad Face.

dari NTD dengan sempurnanya aku. Ini adalah boy band apa-apa nih nyebutnya ya. Yang mereka ini kemarin baru aja announce kalau mereka akan bocor, tanda kutip ya. Turnya kemana? Ke West Jakarta. Ke South Jakarta. Ke Depok. Tulisannya aja bocor, tapi ngomongnya aslinya kota-kota di Jabodetabek sama di Bandung. Dada aja deh nih mereka nih ya. Yaudah, yuk. Ada NPD, sempurnanya aku. Ada Sapri yang di foto kita blur. Ada Nona, set face. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya kata Paris dibaca Pari atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

Ruang publik yang tertata, yang juga fungsinya juga sesuai dengan semestinya, ini tentunya jadi harapan banyak orang, termasuk juga buat masyarakat Kota Semarang. Nah, salah satunya emang kalau kita ngomongin ruang publik di pusat kota, itu adalah di kawasan Simpang 5. Nah, mungkin buat yang masih bertanya-tanya, kenapa kok di Simpang 5 tuh kayaknya kalau nggak salah kan kayak ada taman tingginya gitu ya, yang ada tanaman itu, terus kok sekarang pada hilang semua gitu ya, banyak yang hilang gitu. Nah, sebenarnya adalah bagian dari revitalisasi ruang publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Ini salah satunya akan dilakukan adalah penataan shelter kuliner yang ada di sana, dan selain itu juga ada pembenahan drainase, pembangunan taman, sampai upaya pengendalian banjir. Karena kalau ngeliatin beberapa waktu belakangan, Simpang 5 ini kan jadi satu kawasan yang density malah banjir. Nah, itu yang sebenarnya jadi salah satu yang jadi concern. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, jadi tahap awalnya ini fokusnya itu di sisi utara pos polisi Simpang 5. Itu yang di dekat apa namanya? Yang di dekat bekasnya plaza itu, yang sekarang jadi parkiran, nah itu tuh di situ yang udah mulai ditata. Nanti kalau drainasenya selesai, lantainya akan diganti, terus itu akan ditata jadi taman, kalau katanya beliau. Jadi emang ini prioritasnya adalah perbaikan drainase terlebih dahulu. Taman ini akan dibangun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsepnya lebih terbuka dibandingkan dengan sebelumnya. Ini supaya buat masyarakat bisa lebih enak buat ke situ, ruang publiknya lebih nyaman, dan wajah Simpang 5 juga lebih cakep lagi gitu istilahnya. Selain itu, ya ini juga ada penataan shelter kuliner yang ditempati para PKL, ini tanggung jawabnya Dinas Perdagangan, dan nantinya area bekas taman yang dicor nanti akan dimanfaatin sebagai relokasi-relokasi sementara selama pekerjaan berlangsung. Nah, ini nantinya juga akan dilakukan di area depan bekas Matahari Simpang 5. Jadi memang nanti akan dievaluasi di situ karena dinilai udah nggak dimanfaatin secara optimal. Ya, jadi emang fokusnya adalah perbaikan drainase, kemudian juga taman, dan untuk shelter kulinernya supaya lebih cantik lagi, lebih cakep lagi, supaya ya orang-orang untuk berkunjung ke sana jadi lebih nyaman lagi.

0: Iya, untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu. Jam 3 sore.

0: Jateng Fair 2026 yang berakhir di hari Minggu kemarin ini ternyata mencatat perputaran ekonomi yang cukup gede ya, sampai 5 miliar rupiah selama 10 hari penyelenggaraan di kawasan PRPP Kota Semarang. Nah, ini tentunya berhasil menarik sekitar 125 ribu pengunjung dan ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini kalau menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun, beliau ini mengapresiasi penyelenggaraan Jateng Fair yang ini bisa menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan juga pariwisata daerah, dan ini jadi kontribusi nyata untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ya. Pertumbuhan pengunjungnya ya makin nambah, harapannya adalah supaya nantinya makin naik lagi ke depannya, kepercayaannya masyarakat terhadap PRPP juga makin tumbuh, dan salah satu komitmennya adalah untuk ngelanjutin penataan kawasan supaya PRPP ini bisa jadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah. Ini jadi fokus di tahun 2027 mendatang karena emang ini target pengembangan pariwisata berkelanjutan itu jadi fokus dari Jawa Tengah di tahun depan. Dan tentunya harapannya adalah kalau ini ditata dengan benar kawasannya, ini bisa memperkuat fungsinya PRPP sebagai pusat promosi dan juga kegiatan ekonomi, daya tarik wisatanya juga makin ada ya. Harapannya adalah ya itu tadi, semakin tertata semakin baik ke depannya ya. Kita lihat ini jumlahnya lumayan besar, ini bisa dibilang menguntungkan berbagai sektor ya. Bukan cuma pelaku usaha yang ikutan aja di pamerannya, tapi ya sektor-sektor pendukung lainnya ya sih ya. Mungkin masih ada plus minusnya kurang lebih dari penyelenggaraan Jateng Fair tahun ini, tapi mudah-mudahan ini semakin diperbaiki di tahun yang akan datang, baik itu secara penyelenggara ataupun juga secara tempatnya, semoga makin representatif dan juga semakin banyak juga dikunjungi oleh masyarakat yang Jawa Tengah ya. Jadi ini bisa meningkatkan perekonomian juga di daerah, dan tentunya ya ini tadi ya, kita punya satu event yang ini juga ditunggu-tunggu sama masyarakat di tiap tahunnya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh, astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah seberes. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

takluknya Portugal 1-0 dari Spanyol ini membuat seorang Cristiano Ronaldo yang ini harusnya jadi piala dunia terakhirnya dia, dan dia bilang ini adalah piala dunia terakhirnya karena abis ini dia akan pensiun dari tim nasional Portugal. Ini berakhir impiannya ya, 6 kali piala dunia belum berhasil dapetin trofi, sedangkan Messi sudah 1 trofi piala dunia. Jadi ini kayaknya buat fansnya Ronaldo agak sedih banget ya, karena ya bukan agak sedih lagi, sedih banget karena ya sebenarnya ini jadi salah satu harapannya CR7 untuk bisa dapetin piala dunia di karir terakhirnya. Ya, sayang banget kan tersingkir di babak 16 besar, dan Ronaldo bilang kalau yes, ini piala dunia terakhirnya dia. Tapi yang jelas dia pengen berpikir dulu, karena kan usianya udah 41 tahun nih ya. Terus juga karirnya dia di klub masih di Al Nassr, dan dia pengen berpikir dulu, dia pengen ngomong sama keluarganya dulu, kira-kira nanti akan kedepannya seperti apa. Tapi yang jelas gak mau buru-buru ambil keputusan untuk selesai gitu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi ini emang piala dunia terakhirnya dia udah confirm, karena kalau gak salah kalau misalnya dia masih main lagi, dia berarti 45 tahun main di piala dunia, senior banget usianya ya. Dan setelah pertandingan Ronaldo emang bahkan kelihatan sempat nangis ya, gara-gara kesedihan yang dia rasakan karena gagal membawa Portugal untuk bisa melaju lebih jauh lagi di piala dunia 2026. Jadi emang katanya dia ya normal aja sih ngerasa sedih ninggalin piala dunia dengan cara kayak gini gitu. Tapi yang jelas kayak di konferensi pers kemarin, ya akan tetap fight, akan tetap ngasih segalanya, dan dia udah ngelakuin itu. Dan ini kayaknya gak nyesel, udah ngasih yang terbaik buat negaranya. Walaupun pada akhirnya endingnya adalah tersingkir di babak 16 besar. Yes. Ini jadi satu penutup yang agak kurang manis buat seorang Cristiano Ronaldo. Tapi penasaran nih kira-kira, kalau kemarin dengar-dengar rumornya adalah di pensiun di tim nasional Portugal. Nah, apakah ini akan benar-benar pensiun? Atau mungkin dia masih mau ngejar Euro lagi, 2 tahun lagi? Well, we'll see deh ya kira-kira bakalan kayak gimana Cristiano Ronaldo setelah Piala Dunia 2026.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ada tanda-tanda seseorang udah kalau terlalu overthinking dalam hubungan pertemanan tuh sebenarnya ada 3 pilar pertemanan ya, kedekatan, fase hidup, dan energi. Nah ini kamu bisa jelasin gak satu persatu, Alfia?
2: Oke, bisa. Kalau kedekatan tuh yang mana memang selalu ini ya, misal kita dalam satu kantor gitu, itu pasti kan berdekatan, selalu bertemu gitu. Jadi kedekatan ini, poin kedekatan masih ada, berarti tidak dengan misal aku temenan sama si A gitu, karena kita masih satu kantor. Nah fase hidup nih, misal fase hidupku masih di kantor nih sama si A, berarti poin pilar pertemananku yang fase hidup masih ada sama dia gitu, karena kita di fase hidup yang sama, di kantor, umurnya sama gitu. Kecuali nanti aku married terus dibawa dengan suamiku ke luar kota, nah fase hidup kita udah beda. Mm-hmm. Dia kerja di kantor ini, nah sedangkan aku harus melanjutkan hidupku lagi dengan suamiku nantinya, kayak gitu. Terus yang ketiga itu energi kita sama gak sih? Maksudnya gimana? Maksudnya kadang kita itu dalam pertemanan juga pilih-pilih, maksudnya pilih-pilih itu visi-misi hidup kita mungkin lagi sama, oke kita bareng, tapi kalau misalkan jalan pikir kita beda, kadang kan selek terus ya. Kalau selek terus kan kalau berdampingan terus juga nggak enak. Makanya kadang okelah aku mundur, maksudnya nggak terlalu bestie, ya udah nggak apa-apa, tapi kita tetap saling sapa gitu, tapi nggak sedekat yang harus curhat terus dan lain-lain, karena energi kita udah beda gitu, tujuan kita beda.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

kemenangan Spanyol atas Portugal 1-0 di babak 16 besar sebenarnya nggak terlepas dari kontribusi para pemain cadangan. Jadi emang Luis de la Fuente melakukan sejumlah pergantian di babak kedua yang akhirnya ini bikin Spanyol bisa lebih terengginas serangannya. Bahasanya ya, maksudnya terengginas ya. Bisa lebih muantep lagi serangannya, bisa lebih dar-dar-dar-war-war-war dan akhirnya berhasil membawa kemenangan di injury time. Nah, ini kalau kata pelatih timnas Spanyol tadi sempat aku sebut, namanya Luis de la Fuente, ini para pemain cadangan bisa bikin perbedaan. Waktu mereka diturun di babak kedua, ya, mereka bisa membuat perbedaan. Udah kasih tahu nih, contohnya kayak Mikel Merino yang bikin gol tadi ya, udah kasih tahu. Kamu terus main kayak gini ya, kayak dolannya kayak gini ya, caramu kayak gini, gini, gini. Itu udah dikasih tahu sama de la Fuente gitu. Jadi supporting yang dia lakuin ya ke para pemainnya inilah yang akhirnya bisa ngebawa taktik yang dia pengen ini bisa lebih jalan lagi, bisa lebih fluid lagi, dan akhirnya ini dengan squad yang kalau aku bilang salah satu squad yang punya depth yang cukup luar biasa atau punya ketebalan squad yang cukup oke, akhirnya siapapun yang diturunkan sepakat nih sama De La Fuente, ini adalah yang terbaik yang bisa merebut kemenangan. Dan ya bener, akhirnya berhasil merebut kemenangan juga kan ya tadi pagi waktu lawan Portugal. Dan ini juga punya rekor terbaru ya buat Spanyol, bahwa mereka adalah tim yang belum sekalipun kebobolan di Piala.

82, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

Masih Rispada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat yang lagi beraktivitas di hari Selasa pagi ini. Semoga lancar semuanya yang kamu lakuin ya. Dan mungkin happy juga ngeliatin hasil Piala Dunia 2026 di hari ini ya. Fansnya Spanyol, Belgia pada senyum-senyum ya, mukanya cerah kayaknya kalau hari ini ya. Anyway, kalau kita ngomongin soal kehidupan nih ya, terutama kehidupan kita bermasyarakat sama orang lain ya, tentunya sama teman-teman kita, sama siapapun itu sebenarnya ya. Kadang kalau misalnya ngeliatin kita dengan apa ya, culture yang beragam ya, kemudian latar belakang yang beragam, masyarakat yang emang cukup ini ya, heterogen ya istilahnya, kalau bahasa tingginya tuh heterogen gitu, karena campur-campur istilahnya. Makanya emang kadang yang sering jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan aman, dengan nyaman, tanpa tanda kutip ya, tanpa senggolan satu sama lain gitu. Karena emang ada aja gitu loh ya, hal-hal yang akhirnya jadi masalah di masyarakat, yang akhirnya ini rootsnya ataupun juga muaranya emang masalah soal ya perbedaan yang ada itu tadi gitu ya. Karena kalau kita ngomongin keberagaman itu bukan cuma sekedar yang boleh atau nggak boleh aja, tapi ya gimana cara kita untuk saling hormat, saling berkomunikasi satu sama lain, terutama kalau termsnya adalah biasanya untuk masyarakat yang berbeda secara latar belakang agama dan keyakinannya. Nah, abis ini aku akan ngobrol barengan sama seorang, kita bakal ngobrolin tentang hal ini nih ya, gimana caranya untuk kita ngebawa moderasi beragama itu jadi salah satu jalan tengah ketika ada masalah di masyarakat itu seperti apa kira-kira ya. Abis ini, keep on stay tune di Rispada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Oke, kalau melihat perjuangan Kartini dulu nih yang juga memperjuangkan akses pendidikan Kak Ervina. Nah, menurut Kak Ervina sendiri sebagai perempuan ya, apakah di saat ini perempuan tuh juga punya benar-benar kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan gitu?
2: Kalau kita lihat sudah lebih baik ya Kak dari zaman Kartini dulu. Kalau mungkin zaman dulu tuh susah banget untuk seorang perempuan itu untuk sekolah di bangku SD, SMP, apalagi SMA itu jarang sekali. Saya juga dengar dari nenek saya waktu itu, beliau satu-satunya yang melanjutkan SMA di keluarganya, perempuan satu-satunya di keluarganya yang melanjutkan SMA begitu. Jadi itu sangat sulit. Tapi kalau zaman sekarang kan kita bahkan perempuan bisa sampai S3, bisa sampai bahkan ada yang jadi pemimpin dunia, ya dulu Bu Megawati presiden kita gitu. Kemudian juga banyak yang menjadi profesor. Saya rasa sekarang untuk aksesnya sudah sangat-sangat jauh lebih baik daripada zaman Kartini. Namun tetap kesempatan yang sudah ada itu mau kita ambil atau tidak, itu sih tanyaannya untuk sekarang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Balik lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita akan ngobrolin soal mencari jalan tengah melalui moderasi beragama. Di line telepon aku pagi ini, aku udah tersambung barengan sama seorang yang akan aku ajakin ngobrol. Aku udah tersambung barengan sama Noval Herlian. Dia ini adalah Dirjen Harmonisasi Kelembagaan Keagamaan dari BMKM Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi Noval.
1: Selamat pagi Kak.
0: Hai.
1: Selamat pagi teman-teman semuanya.
0: Alright, gimana kabarnya Val hari ini?
1: Baik-baik. Siap, sudah siap sekali pada pagi hari ini.
0: Wah, seru nih. Masih libur ya berarti nih ya?
1: Masih, tapi mengurus beberapa hal kuliah masih di Semarang gitu. Aduh. Belum bisa pulang kampung, Kak.
0: Wah, enak sekali ya masih libur ya. Aku aja masih masuk loh. Orang kerja pengennya libur mulu ya. Oke, Val, kita ngobrolin soal mencari jalan tengah melalui moderasi beragama. Karena kalau kemarin aku sempat ngeliatin juga salah satu postingannya dari Kemenak, dari BMKM UNES. Dan ini kayaknya juga jadi masalah yang emang sering berulang, bahwa ya kalau kita ngomongin soal polemik tempat makan yang ternyata non halal lah istilahnya. Ya salah satunya itu kalau di lingkungan yang terutama mayoritasnya adalah masyarakat muslim, yang ini yang sering kejadian, sering jadi protes. Nah ini sebenarnya kalau kemarin dari teman-teman Kemenak ini ngangkat isu ini tuh sebenarnya karena apa sih? Kalau yang kalian lihat tuh kayak gimana?
1: Untuk yang kemarin itu kita khusus yang kita angkat yang kejadian di Sukoharjo itu ya Kak, itu sebenarnya itu postingan kolaborasi dengan UKKI atau Unit Kerohanian Islam yang ada di UNES. Nah polemik ini kita angkat karena ternyata itu bahwa perbedaan jika tidak disertai dengan komunikasi yang berjalan dengan baik itu bisa jadi sebuah polemik. Karena bagi kami di yang konteks kemarin itu, ini tuh tentang bagaimana masyarakat menyikapi keberagaman secara dewasa seperti itu. Padahal di moderasi beragama sendiri kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan masing-masing, namun juga mengedepankan dialog, saling menghormati, dan mencari solusi bersama, seperti itu, Kak.
0: Nah, jadi istilahnya ya emang kalau kita ngomongin soal hidup berdampingan dengan masyarakat apapun itu, ya komunikasi duluan gitu ya, paling harus dikedepanin ya?
1: Ya, betul, seperti itu, Kak.
0: Oke, nah kita kan kalau misalnya juga ngomongin soal ya konflik-konflik serupa lah ya, yang sering terjadi, kita sering liatin di berita gitu kan. Ini kan kadang yang sering terjadi adalah soal, nggak boleh karena begini ya. Kadang kan emang kita ngomongin boleh dan nggak bolehnya nih. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin, ya benar yang tadi dibilang sama Noval, harusnya kita lebih mengedepankan komunikasi. Ini kenapa sudut pandang itu yang akhirnya dibawa sama teman-teman dari Kemenak ataupun juga dari UKKI ya, berarti istilahnya ya, yang akhirnya ngebawa isu ini ke publik gitu.
1: Baik Kak, karena memang pada dasarnya ya, setiap orang itu memiliki hak untuk bekerja dan berusaha, kalau misal dari pelaku usahanya. Terus di sisi lain, masyarakat itu juga memiliki hak untuk merasa nyaman di lingkungannya. Dan keseimbangan itu bisa terwujud ketika kedua belah pihak itu saling menghormati, terbuka untuk berdialog, dan menaati peraturan yang berlaku. Jadi yang perlu dibangun itu bukan saling mempertentangkan hak, tetapi mencari titik temu agar individu tetap terlindungi tanpa mengabaikan keharmonisan sosial. Nah intinya di situ, tapi kan susahnya juga di situ. Maka dialog ini tuh bisa dibilang kayak cara paling murah gitu untuk menghindari hal yang lebih merugikan gitu.
0: Nah, cara paling murah karena ya kalau misalnya kayak yang sering kejadian dulu-dulu tuh ya Val ya, sampai akhirnya ribut, bubar, dan segala macam, ini malah justru nggak, malah jadi nggak kayak beres-beres ya urusannya ya.
1: Betul, Kak. Seperti itu.
0: Itu dia makanya ya. Nah, sebenarnya kalau dari apa ya, mungkin dari teman-teman Kemenak ataupun juga dari teman-teman di UNES ini ngelihatnya, ini kan sebenarnya kejadian yang berulang lah ya. Ini sering banget kejadian, bukan cuma di masa sekarang, tapi juga di dulu-dulu pun juga kejadian. Sebenarnya kalau kalian ngelihatnya, apa inti persoalannya? Atau sebenarnya, apa sih yang sebenarnya ini bikin ini kejadi? Apakah karena faktor agama kah? Faktor sosial budaya kah? Atau faktor apa sebenarnya bikin kayak gini tuh kayak berulang kali kejadian mulu gitu istilahnya?
1: Kalau dari di kasus Sukoharjo kemarin itu, misal kita telusuri itu ternyata dari pihak pelaku usahanya itu belum melibatkan warga terkait perizinannya. Jadi belum ada komunikasi dengan warga, dan dari bersama ketua RT pun itu tuh belum ada izin resmi seperti itu, Kak. Baru pemberitahuan saja yang di ketua RT. Nah kalau ngomong tentang faktor, sebenarnya baik agama, sosial, atau budaya itu sama-sama saling mempengaruhi. Tetapi memang yang paling mempengaruhi itu tadi, Kak, terkait diskusi dan komunikasi supaya bisa diambil jalan tengah, keselarasannya di mana. Karena hidup di masyarakat memang mengedepankan jalan tengah dan keselarasan, karena di tiap daerah norma dan aturan itu berbeda-beda seperti itu.
0: Nah, karena memang setiap tempat punya aturannya masing-masing gitu ya Val istilahnya ya.
1: Betul, betul, betul, Kak.
0: Nah, itu cara yang paling murah ya emang dialog. Dan ini sayangnya kalau di sana ini yang terjadi adalah mungkin belum ada omongan ke masyarakat. Nah, akhirnya ini yang jadi bikin ribut-ribut gitu ya istilahnya ya.
1: Betul, betul, betul, seperti itu, Kak.
0: Oke, kita kalau misalnya ngomongin hidup bermasyarakat nih ya, terutama ya, kita memandang kira-kira ini kan pasti orang, ya tadi yang benar kamu bilang tadi adalah ya kita pengen berusaha, kita pengen haknya setiap orang adalah buat bikin usaha. Tapi di satu sisi juga kita kan harus memperhitungkan kenyamanan itu tadi buat masyarakat, terutama kalau memang terusnya adalah masyarakat yang lebih mayoritas gitu istilahnya. Gimana kalian itu ngelihat masalah kayak gini sebenarnya? Bagaimana memandang keseimbangan itu tadi, Val?
1: Kalau misal contoh, coba lihat kita lihat di Kota Kudus, Jawa Tengah ya, Mas. Itu salah satu contoh kolaborasi agama yang baik, di mana sampai 2026 sekarang, walaupun penganut agama Hindu di Kota Kudus itu lebih sedikit dibandingkan Islam, tetapi di setiap Idul Adha masyarakat Kudus ini tuh tidak ada kurban sapi, tetapi kerbau sebagai cara menghormati masyarakat Hindu. Ini walaupun Islam sudah sangat mayoritas di Kota Kudus ya, bahkan jadi kota santri yang banyak pesantrennya.
0: Benar.
1: Nah tentunya memang setiap individu memiliki hak atau keinginan, tapi alangkah lebih baik diambil jalan tengah yang sama-sama tidak merugikan seperti yang di Kota Kudus terjadi ini.
0: Iya sih benar. Kudus kan jadi salah satu yang kalau dulu kita ngomongin soal persebaran agama Hindu salah satu yang cukup kental juga, tapi akhirnya dengan nemuin jalan tengah itu tadi ya Val ya sebenarnya ya jadi salah satu solusinya ya. Oke, kita ngomongin soal yang sering banget. Ini kan sebenarnya intinya adalah soal antara hak individu dan juga kenyamanan mayoritas ini yang sering banget jadi pertentangan lah ya istilahnya ya, bahwa kadang tuh yang sering kejadian adalah, oh nggak boleh. Dan ini sering kejadian adalah yang di mayoritas yang akhirnya, oh gini nggak boleh segala macam. Sebenarnya apakah ini harus bertentangan mulu kah? Harus ini dibikin kontra mulu kah? Atau sebenarnya ini bisa berjalan dengan berdampingan, Val, kalau yang kamu lihat?
1: Seharusnya bisa berjalan dengan berdampingan ya, Mas. Tentunya bisa berjalan dengan berdampingan. Kalau misal dari baik pelaku usaha ataupun dari masyarakatnya ini memang mereka sama-sama punya kesadaran untuk kira-kira apakah hal ini tuh yang diperdebatkan ini tuh memiliki solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Karena yang kemarin disayangkan itu solusinya itu kurang gitu loh, Mas. Baik dari masyarakat ataupun dari pelaku usahanya sendiri, masyarakatnya minta ditutup tapi tentunya kan pelaku usahanya rugi seperti itu. Lalu jika bisa ada solusi di mana kedua pihak ini sama-sama diuntungkan, pastinya memang bisa berjalan secara selaras gitu, Mas. Karena kalau misal kita lihat kasusnya yang terjadi kan rata-rata UMKM ya, di mana UMKM kan kalau di Indonesia jatuhnya cari untung untuk survival seperti itu.
0: Benar.
1: Nah, yang beli dari UMKM sendiri, konsumennya kan juga masyarakat sekitar gitu. Kalau misal di boikot atau di demo kan keuntungannya juga turun, Mas. Pasti juga merugikan dari UMKM-nya tersendiri. Nah, kalau mungkin selaras itu kan juga lebih enak gitu. Jadinya untungnya juga dapat, malah menghindari kerugian misal konsumennya berkurang ataupun makin hari stoknya nggak habis-habis jadinya busuk gitu, Mas.
0: Malah jadinya nanti ketika mereka jualan yang ada ya, tindakan-tindakan yang nggak semestinya dilakukan malah kejadian justru ya akhirnya ya.
1: Betul-betul.
0: Itu makanya memang harus pentingnya tadi komunikasi kayak dibilang sama Noval ya, ini segalanya ini bisa diselesaikan dengan komunikasi sejak awal mungkin gitu istilahnya ya.
1: Betul-betul, Mas.
0: Oke, Val, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjutin lagi di sini ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Oke, jangan ditutup dulu teleponnya. Dan teman produk kita lanjut lagi abis ini. Kita masih ngobrol barengan sama Noval Herlian. Kita masih ngobrolin soal gimana sebenarnya moderasi beragam ini bisa jadi jalan tengah untuk segala hal sebenarnya ya. Abis ini, keep on stay tune di Spada. Selamat pagi, teman produk.

0: Pagi ini di Spare kita masih ngobrolin soal mencari jalan tengah melalui moderasi beragama barengan sama Noval Herlian, Dirjen Harmonisasi Kelembagaan Keagamaan dari BMKM Universitas Negeri Semarang. Noval, kita lanjut lagi ngobrolnya ya.
1: Boleh-boleh kak, aman.
0: Oke, nah kita kalau ngomongin dari perspektif moderasi beragama sendiri, nah sebenarnya ketika kita ngeliatin di masyarakat, ini kan pasti ada perbedaan pilihan atau perbedaan hal yang emang ini mungkin gak sesuai nih sama yang ada secara mayoritasnya nih mungkin di lingkungan masyarakat yang lebih mayoritasnya. Sebenarnya gimana kita menyikapi perbedaan itu tadi, Val? Kita apa yang harus kita lakuin sebenarnya untuk menyikapi perbedaan yang ada?
1: Oh, baik-baik kak, paham. Kalau dari POV mayoritas, alangkah lebih baiknya itu ditinjau terlebih dahulu. Apakah memang kegiatan ini memberikan dampak kepada, pertama, lingkungan, dua, kesehatan fisik atau mental? Karena kalau kita beribadah, tapi kesehatan fisik dan mental kurang nyaman, ya susah gitu. Contohnya limbah pabrik, miras, narkoba, judol, ya silahkan untuk diberantas seperti itu. Tapi kalau memang bersifat pilihan dan bukan ilegal seperti jualan hewan ternak seperti babi, bisa dipikirkan kembali bagaimana langkah yang sama-sama tidak merugikan bagi pelaku usaha juga seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah ditinjau. Dampak buruknya itu seberapa jauh? Karena kadang itu prioritasnya itu salah. Ada hal yang harusnya lebih bisa untuk didemo, tetapi malah hal-hal yang sekiranya itu tuh adalah pilihan seperti itu kak yang dilakukan protes sendiri.
0: Sepakat sih, karena kadang tuh sebenarnya kalau misalnya kita sering ngeliatin yang di apa namanya yang dipermasalahin adalah boleh dan nggak bolehnya. Padahal sebenarnya kalau tadi apa yang kamu bilangin tadi ada hal yang lebih substantif yang mungkin sebenarnya bisa di ini ya diprotes mungkin tanda kutip gitu ya.
1: Betul, kak, ada yang lebih berbahaya seperti itu.
0: Nah, misalnya kayak limbahnya gitu, mungkin salah satunya itu mungkin jadi, oke nih, boleh nih diprotes, tapi kalau misalnya cuma sudah, nggak boleh, itu berarti nggak boleh ya kayak gitu ya sebenarnya, Val, ya?
1: Kalau memang sifatnya tidak ilegal, seperti contohnya kan jualan B2 kan legal ya, kak, sebenarnya. Itu kan, dan pilihan juga, tidak semua orang mengkonsumsi dan itu pilihan seperti itu. Dan sifatnya tidak semerusak narkoba atau judol. Ini mungkin bisa dipikirkan kembali dan ditinjau langkah solutifnya seperti apa gitu.
0: Kecuali emang sengaja misal, oh dikasihnya yang emang nggak boleh. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya kalau kayak gitu ya. Tapi gini nih, supaya ini nggak jadi konflik di kemudian hari, apa yang mungkin bisa didahulukan supaya yang seperti ini akhirnya nggak jadi konflik gitu. Ini kan kalau kayak gini kan udah jadi konflik di masyarakat nih. Karena ya ada yang protes, ada yang nggak terima. Tapi cara tadi Noval sempat bilang kalau penyelesaiannya agak kurang oke nih sebenarnya untuk permasalahannya. Nah, supaya ini nggak berkembang jadi konflik, ini bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu istilahnya. Apa yang harus didahului nih sebenarnya?
1: Yang perlu didahulukan itu dialog dan musyawarah dengan komunikasi yang terbuka serta melibatkan pihak berwenang yang paling utama seperti Kades, RT, RW. Nah, keresahan ini dapat diselesaikan tanpa memicu konflik seperti itu. Karena perbedaan ini tuh akan lebih mudah dikelola ketika pihak itu saling mendengar, dan terutama untuk perangkat-perangkat desa ataupun pihak yang berwenang tentunya lebih punya kendali untuk mediasi yang lebih baik seperti itu. Jadi fungsikanlah perangkat-perangkat desa terdekat sebagaimana mestinya seperti itu.
0: Artinya memang harus ada pihak yang berwenang untuk jadi mediatornya gitu istilahnya, Val, ya?
1: Ya betul, yang paling utama seperti itu kak.
0: Ya karena emang kalau misalnya mungkin pihak yang pro dan kontra ini kalau misalnya langsung ya mungkin malah jadi makin geger. Nah itu makanya salah satunya ada mediator yang tadi sempat dibilang sama Val ya, perangkat desa mungkin bisa jadi salah satunya. Nah sebenarnya kalau kita ngeliatin dari case yang ada di Sukoharjo nih salah satunya, dan mungkin juga ini terjadi di daerah-daerah yang lain yang mungkin dulu sempat ramai juga. Sebenarnya ketika mungkin orang ini case-nya buka usaha gitu ya, Val, ya. Apakah harus mempertimbangkan juga soal sosial masyarakatnya yang ada di sana seperti apa atau gimana sebenarnya yang paling enaknya tuh?
1: Yang paling enak memang memperhatikan lingkungannya seperti itu ya, Kak. Karena seperti tadi bahwa UMKM itu kan jatuhnya survival untuk menghidupi kegiatan sehari-hari ya. Kalau misal selaras-selaras saja kan lebih enak untuk cari pembeli, dan otomatis profitnya juga lebih bisa stabil karena konsumennya juga masyarakat sekitar seperti itu. Kalau misal sampai ditutup atau didemo itu kan malah bikin keuntungan menurun atau rugi seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya diselaraskan dengan lingkungan sekitar supaya yang sudah dibeli dari modal-modalnya itu malah tidak jadi hasil gitu, tidak profit seperti itu, Pak.
0: Ya, karena bukan berarti ada di situ, bukan berarti nggak ada yang beli juga ya, karena tetap ada juga yang jadi konsumennya, terutama untuk mereka yang termsnya kalau misalnya kayak gini, emang boleh untuk mengkonsumsi itu gitu ya, Val ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, nah kita geser ke perannya teman-teman mahasiswa sendiri, karena ini bisa dibilang ini juga teman-teman mahasiswa juga menyosialisasikan ini juga ke teman-teman yang lainnya dengan ya itu tadi misal ngeposting segala macam, bikin kajian. Nah sebenarnya peran teman-teman mahasiswa untuk ngebangun budaya dialog, budaya untuk saling menghargai ketika ada isu-isu yang sensitif seperti ini, itu kayak gimana sih Val kalau yang kamu lihat?
1: Yang paling utama dan paling fundamental itu menjadi agen dan contoh untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kalau diri sendiri sudah bagus, hal itu sudah berimpact karena mengurangi satu orang yang rusuh seperti itu. Nah nanti kalau diri sendiri sudah bagus, baru menjadi teladan dengan bersikap menghargai di lingkungan kelompok-kelompok kecil gitu. Lalu yang ketiga, baru membagikan dan menyebarkan ilmu tentang ini. Karena memang terkait menghargai dan menghormati pilihan itu tidak lahir alami, tetapi memang perlu effort ilmu untuk mempelajarinya. Tentunya ilmu ini juga banyak berkembang di lingkungan universitas seperti itu.
0: Fokus diri sendiri baru nanti kalau udah oke, baru ke yang lainnya untuk bisa lebih berdampak lagi gitu ya?
1: Iya betul, little step dari paling kecil seperti itu.
0: Oke, kampus ini bisa nggak sih jadi tempat untuk menumbuhkan nilai moderasi beragama? Kalau dari kamu sebagai orang yang terlibat di Kemenak juga nih istilahnya, apa yang mungkin bisa dilakuin dari kampus?
1: Sharing ilmu tadi, Kak. Karena memang kampus tempatnya ilmu pengetahuan dibangun dan disebarkan untuk mencerdaskan masyarakat sendiri. Dengan menanamkan satu ilmu kepada satu orang saja itu sudah mengurangi satu ketidaktahuan yang menyebabkan ketidaktahuan ini kadang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Kak.
0: Karena jadi ada orang yang tercerdaskan dari situ, ya akhirnya bisa mengurangi orang-orang yang mungkin potensial lebih banyak lagi yang mungkin cepat panasnya gitu ya, Val ya?
1: Betul-betul seperti itu, Kak.
0: Oke, dari apa yang terjadi sebenarnya, dan ini mungkin kita bisa bilang ini bukan berarti ini akan nggak kejadian lagi sama sekali, tapi pasti mungkin akan ada potensi kayak gini di tempat yang lainnya, di daerah yang lainnya juga. Sebenarnya apa yang mungkin bisa kita ambil dari kejadian seperti ini, dan juga mungkin kejadian-kejadian yang lainnya tentang, ya itu tadi, mungkin buka usaha, yang kalau ini case-nya adalah mie babi gitu istilahnya, tapi di lingkungan yang secara mayoritas lebih banyak masyarakat muslim misalnya. Apa yang mungkin kita bisa pelajari, Val, dari ini?
1: Yang bisa kita pelajari tentunya itu perbanyak terkait belajar dan literasi itu sendiri, Kak. Karena bisa sebagai mayoritas, kalau mayoritasnya kurang belajar dan literasi itu juga kurang solutif pertama. Yang kedua adalah bisa jadi intervensi yang diberikan ini tuh kurang memadai seperti itu, Kak. Jadi memang belajar dan literasi ini menjadi hal yang utama, karena ilmu ini tuh bisa membuat kita bijak dalam memilah dan memilih apa yang baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah dengan kita nambah ilmu dan literasi itu juga meningkatkan boundaries diri kita sendiri. Kayak apa hal yang kira-kira bisa kita sentuh atau tidak, ranah yang bisa kita masuki atau tidak, intervensi yang bagus seperti apa, dan solusi yang bagus sendiri seperti apa. Seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi memang harus banyak belajar dan banyak kuasain ilmunya dulu. Val, terakhir nih, singkat aja sebelum udah, karena waktunya udah mepet banget nih sebenarnya. Apa yang mungkin pesan yang bisa kamu kasih buat teman-teman, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, buat anak-anak muda, supaya ini nggak kejadian lagi nih, hal-hal kayak gini?
1: Baik, Kak, ilmu pengetahuan itu terus upgrade, saling menghargai dan menghormati pun juga berasal dari ilmu pengetahuan. Nah, sifat saling menghargai dan menghormati itu tidak alami, sama seperti kita belajar main gitar. Semakin banyak effort yang kita curahkan untuk main gitar, tentunya semakin bagus pula cara bermain kita. Begitupun dengan sifat menghargai seperti itu, Kak.
0: Oke, paling penting adalah kita sikap saling menghargai satu sama lain, kedepankan komunikasi ini yang paling tepat gitu istilahnya, untuk kita mencegah hal ini terjadi, bukan sekedar ini biar gak jadi ribut-ribut gede, tapi ya at least ini bisa diredam di akar rumput dulu gitu istilahnya, Val ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, nah Val, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku dan juga teman Pro 2 di pagi ini. Mudah-mudahan kita berharapnya ini gak kejadian lagi ya, jadi kita gak ngobrolin ini lagi ya di waktu-waktu yang akan datang gitu ya, Val ya. Tapi ya, betul, mudah-mudahan ya, ini terutama buat anak muda supaya ya jangan juga istilahnya hitam putih banget ya, ini nggak boleh ya, nggak bolehnya karena apa dulu, karena misal kalau kayak tadi ada hal substantif yang mungkin bisa lebih dibahas, kedepanin komunikasi, nah itu yang harus dilakuin gitu ya, Val ya.
1: Iya, betul betul.
0: Oke, okay. Thank you sekali lagi, Val. Selamat lanjutin aktivitasnya. Kita ketemu next time, kita ngobrolin yang lainnya lagi juga ya.
1: Baik-baik, Kak. Siap-siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga di pagi hari ini.
0: Oke, okay. Selamat pagi, Noval. Thank you banget sekali lagi.
1: Baik, Kak. Sama-sama. Terima kasih.
0: Oke, okay. Tadi habis teman produknya kita habis ngobrol barengan sama Noval Herlian. Dia ini adalah Dirjen Harmonisasi Kelembagaan Keagamaan dari BMKM UNES ya. Jadi emang harus komunikasi harus kedepankan supaya hal seperti ini nggak terjadi lagi di masa yang akan datang, dan harapannya ya jangan sampailah yang kayak gini-gini kejadian lagi gitu ya. Karena hidup bermasyarakat itu emang susah-susah gampang. Kita harus komunikasi lebih banyak ya. Anyway, abis ini bakal ada produk hitlist. Dilanjutin sama Santi Siang barengan sama Jeffrey Alaska. Abis ini banget siapin requestan kamu. Kira-kira pengen dengerin lagu apa? Mungkin tadi gak ada di Sate Lilit. Bisa tuh kamu request abis ini ya. Selamat lanjutin aktivitas kamu di hari ini. Semoga jadi hari yang menyenangkan dan baik buat kamu. Faris Magiza pamit. Thanks for listening. And peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Pemerintah. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah meluncurkan kampanye berlian untuk memperkuat gerakan nasional menghadirkan ruang aman, ramah, nyaman, sehat dan inklusif bagi anak. Peluncuran dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak dan diinisiasi Kemenko PMK. Melalui kampanye ini, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Juli sebagai Bulan Anak Indonesia. Info Pro 2. Ribuan warga memadati pantai Dewa Ruci, Desa Jati Malang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo pada Senin 6 Juli 2026 untuk menyaksikan prosesi sedekah laut Merti Jaladri, tradisi tahunan masyarakat pesisir yang digelar setiap bulan Muharram atau Suro. Puncak kegiatan ini ditandai dengan pelarungan ancak berisi tumpeng lengkap ke tengah laut. Ancak tersebut

0: Hit List.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hit List bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini, di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg, atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dwipa. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dwipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten nemenin sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ibaratnya nih identik ya, pang itu kan nyeleneh gitu, nggak mau diatur, apalagi sekolah gitu kan, pendidikan mungkin nomor sekian lah. Tapi kalau menurut pandangan kamu, ya meskipun aku anak pang, mungkin pendidikan nomor satu gitu. Nah, kamu gimana tuh?
2: Nah, itu sebenarnya yang disalahpahami oleh kebanyakan orang ya, soal makna dari pang. Padahal sebenarnya yang apa yang aku lakukan sekarang tuh normalnya anak pang yang asli gitu. Nilai-nilai pang tuh sebenarnya tuh bagus-bagus semua. Kayak nilai pang tuh peduli dengan pendidikan, soal kritis, do it yourself tuh. Sebenarnya normalnya anak pang tuh sebenarnya kayak gitu. Dan masuk ke Indonesia yang jadi disalahartikan banyak gitu. Padahal sebenarnya itu bukan anak pang tapi anjal kita menyebutnya, anak jalanan. Aku normalnya anak pang yang produktif, normalnya orang anak pang yang peduli dengan pendidikan dan peduli dengan diriku sendiri, seperti itu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, Hargini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil buat mimpi yang besar.

0: Produa Hitlist.
1: Teman Produa, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Produa Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @produasmg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bah, saya...
1: Saya tahu, kamu sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang menentukan masa depanmu, bukan?
0: Benar, Mbah. Sakti tenang, Bay.
1: Jawabannya ada di perpustakaan, di lantai 2, rak nomor 3, baris keempat.
0: Kok spesifik banget, Mbah?
1: Iya, anak muda. Sebenarnya saya adalah seorang pustakawan. Yang kamu cari ada di sana, buku panduan UTBK, kan?
0: Benar, Mbah. Mas.
1: Percaya dengan data, karena data akan menuntunmu menemukan jawaban. Tidak usah ke dukun, ke perpustakaan saja dan temukan masa depanmu. Selamat Hari Pustakawan.

sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sandi, ayo sholat.
2: Bentar.
1: Ayo buruan. Lagi ngapain sih?
2: Bentar ah, nanggung tahu. Lagi main game. Lagian juga barusan banget kan azannya. Buru-buru amat sih.
1: Astagfirullah Sandi.
2: Fit, santai ya. Santai. Waktunya tuh masih panjang.
1: Menunda-nunda sholat itu gak boleh tahu.
2: Kan yang penting sholat.
1: Ih, ngawur aja kamu. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu emang penting. Jadi gak boleh ditunda-tunda tahu. Nanti pahala kamu berkurang, terus kamu dimarahin Allah loh. Udah yuk buruan sholat.
3: Meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat berbahaya. Seseorang yang sengaja menunda ibadah akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat dan golongan yang mendapatkan celaka, serta mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska yang bakal nemenin siang kamu di hari Selasa 7 Juli 2026 dari jam 12 ini sampai jam 3 nanti. Aku bakal nemenin aktivitas siang kamu sambil istirahat makan siang, sambil nanti lanjut lagi kerja sampai sore. Pokoknya aku nemenin kamu dengan playlist yang udah aku siapin. Ini banyak banget yang seru buat nemenin kamu di siang ini sampai sore. Terus juga aku udah banyak siapin info juga buat kamu yang pastinya bikin kamu penasaran pastinya. Dan kalau kamu mau cari informasi yang terupdate dan terpercaya, teman Pro 2 ya, kamu bisa banget carinya di rri.co.id. Terus kalau kamu mau dengerin aku di mana aja, kapan aja, terus kualitasnya juga jernih, kamu tinggal download aja RRI Digital di smartphone kamu. Terus kamu login, habis itu cari Pro 2 FM Semarang, udah dengerin deh. Ya udah yuk, mulai aja santai siangnya dengan Caca-Caca dari Bruno Mars.

0: untuk juara minggu ini di International Sabtu ini diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih bareng aku Jafra Raska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Dan aku bakal nemenin kamu di seperti biasa di Santai Tapi Cuan ini ngobrolin tentang ide bisnis, ide usaha teman Pro 2 dan juga ngulik-ngulik. Siapa tahu ini ada sesuatu yang bisa bikin kamu tuh terinspirasi buat mulai ide bisnis kamu. Nah, di jam 12 gini enaknya ngomongin kuliner, dan di Semarang tuh gak pernah kehabisan cerita. Selalu aja ada makanan yang mungkin tuh udah ada dari dulu, tapi sekarang tampil dengan konsep yang lebih kekinian, terus bikin orang juga penasaran buat nyobain. Nah, salah satunya ini ada Gohyong. Gohyong Nyong mereknya ya. Jadi mungkin sebagian teman Pro 2 udah pernah denger Gohyong ini apa, tapi mungkin juga masih ada yang bertanya-tanya mungkin ya. Kayak aku nih, aku sebenarnya Gohyong itu tuh makanan apa sih? Nah, di balik satu porsi Gohyong itu yang renyah di luar, terus kayak rasa di dalamnya gitu teman Pro 2, ternyata ada proses, ada kreativitasnya juga, sama perjalanan bisnis yang menarik buat aku kulik nih siang ini. Makanya siang ini aku gak sendirian, aku bakal ngomongin makanannya aja, gak cuma ngomongin makanannya aja, tapi juga bakal ngomongin gimana awal mula Gohyong Nyong ini berdiri, terus proses produksinya gimana, menu andalannya apa aja, sampai strategi yang bikin bisnisnya ini terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang makin rame kayak sekarang. Jadi nanti habis ini banget teman Pro 2 di Santai Tapi Cuan, aku bakal ngobrol sama Pak Sukara, ini ownernya Gohyong Nyong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang membuat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. Masih di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, teman Pro 2. Dan di siang ini aku udah spill tadi, aku bakal ngobrolin soal Gohyeong. Ini Gohyeong adalah salah satu cemilan teman Pro 2 yang lagi naik daun juga sekarang ini. Ini adalah makanan khas Tionghoa yang dipaduin sama tradisi-tradisi di Indonesia. Tapi daripada kamu penasaran, aku juga jawabnya ngasih tahu kamu juga asal-asalan. Aku langsung aja tanya, ini aku udah kedatangan satu owner dari Gohyeong Nyong. Langsung aja aku sapa, halo selamat siang Mas Sukara.
2: Halo selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini boleh diceritain dulu bikin Gohyeong Nyong ini udah dari tahun berapa dan juga cerita awal mula bikin bisnis ini gimana ini?
2: Kalau tahun sih dari 2024
0: ya. 2024.
2: 2024. Berarti udah
0: 2 tahun ini ya berarti ya?
2: 2023 kayaknya. 23.
0: Udah
2: 3 tahun sih.
0: 3 tahun. Ini awalnya tuh gimana? Ini cuma coba-coba atau emang udah sengaja pengen bikin usaha Gohyeong ini?
2: Coba-coba awalnya.
0: Awalnya coba-coba.
2: Iya. Kebetulan tuh di Jakarta tuh ada temen Gohyeong itu viral banget kan di Jakarta. Nah terus dia mau buka cabang, beli tempat saya di Jakarta, Fatmawati.
0: Oke. Dari situ malah akhirnya dibawalah ke sini juga ya.
2: Dibawalah ke Semarang dikarenakan kebetulan orang tua istri kan sakit di rumah sakit di Semarang.
0: Oke.
2: Akhirnya saya coba usaha-usaha. Saya coba Gohyeong deh gitu kan, saya bawa ke sini.
0: Oke, ini juga sebenarnya jujur aja nih Mas Sukara, aku tuh juga bukan baru pertama kali ini dengar Gohyeong. Tapi aku sebenarnya udah familiar sama bentuknya ketika dilihat. Tapi buat teman Pro 2 yang mungkin juga belum tahu Gohyeong itu sebenarnya apa sih?
2: Gohyeong itu ayam sih Kak. Sebenarnya ayam cincang gitu ya.
0: Ayam cincang.
2: Dia itu kayak ngoyang. Kalau versi Chinese food-nya kan babi.
0: Iya, isinya dalemannya, isiannya ya.
2: Dalemannya kalau kitanya ayam.
0: Oh, jadi dari Gohyeong Nyong ini tuh emang isinya diganti ayam itu ya. Nah, ini ayam. Yang bedain daripada jajanan-jajanan lain tuh biasanya apanya sih?
2: Kuah sih, Kak.
0: Kuah itu kuahnya dari apa itu?
2: Kuahnya itu dari saus mentega kaldu. Kaldu ayam.
0: Aku sekilas itu mungkin kayak pempek, cuman ini beda ya berarti.
2: Beda
0: ya?
2: Beda banget. Ini saus.
0: Oh, mentega. Lebih ke saus. Mm-mm. Cara nikmatinya juga beda berarti ya.
2: Cara menikmatinya hampir sama kayak pempek.
0: Oh, kayak disiram berarti ya.
2: Disiram.
0: Berarti ini kalau sekilas teman Pro 2 kalau kamu lihat, ini Gohyeong itu benar-benar kayak sekilas ini seperti pempek beneran ya.
2: Iya,
0: kayak. Cuman dari rasanya ini sausnya ini beda, kalau pempek itu pakainya cuko, kalau ini pakainya saus
2: mentega.
0: Saus mentega, teman Pro 2. Nah, ini aku kepo nih Mas Sukara. Ini sebenarnya kenapa Mas Sukara pilih Gohyeong jadi produk utamanya? Ini ada cerita khususnya kah atau gimana?
2: Hilang ide sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Awalnya jualan saya itu jualan sate. Oh, sate kambing.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Karena dikarenakan temen itu kan di Jakarta viral banget. Saya coba deh, saya bawa ke Semarang Gohyeong. Cuman versi saya.
0: Oke. Okay.
2: Saya ulik, saya tuh pengen kan Gohyeong di Jakarta kan viral banget sampai 4 jam. Butuh satu porsi itu butuh 4 jam.
0: Wow.
2: Untuk mendapetinnya itu di Jakarta.
0: Itu buat ngantrinya aja ya?
2: Ngantrinya aja.
0: Wah, makanya ini aku juga baru pertama kali denger di Semarang ada Gohyeong. Ada mungkin beberapa ini, cuman masih jarang banget ini di Semarang ini. Ini mungkin salah satunya yang awal tuh Gohyeong Nyong ini ya?
2: Enggak, ada juga.
0: Ada juga?
2: Yang pertama, cuman mungkin kurang keterima kali ya ke masyarakat.
0: Oke. Nah, ini aku penasaran kok kenapa namanya Nyong ini? Gohyeong Nyong ini kenapa?
2: Nyong alasan itu ini? Karena kita itu mayoritas yang produksi itu orang Nyong semua.
0: Oh, iya. Orang ngapak semua.
2: Karyawan
0: ya.
2: Karyawan saya itu orang ngapak semua dari Pekalongan, okay. Dari Kebumen.
0: Jadi
2: Tegal.
0: Jadi emang buat menandakan kalau ini emang produksi dari orang-orang
2: Nyong
0: semua.
2: Nyong.
0: Kalau kata orang enggak kapak enggak kepenak ya.
2: Yeah.
0: Ini kalau boleh diceritain juga tadi kan apa untuk mendapatkannya bisa sampai 4 jam. Tapi kalau dari produksinya sendiri nih, proses produksinya itu sebenarnya gimana sih?
2: Proses goyong itu lama banget sih, Kak.
0: Ya itu.
2: Makanya minim pesaing itu karena produksinya yang lama.
0: Oh, lebih keribet berarti.
2: Ribet
0: ya.
2: Ribet banget. Jadi kita itu bikin adonan bakso dulu. Bumbu baksonya kita bikin bakso dulu. Habis bikin bakso kita bumbuin, terus kita giling lagi.
0: Oke.
2: Habis kita giling kita bumbuin lagi.
0: Wow.
2: Habis kita bumbuin udah jadi adonan goyong, kita bungkus pakai kulit lumpia telur gitu.
0: Oh, itu di luarnya itu pakai kulit lumpia ya berarti ya. Oke, itu belum bikin sausnya juga.
2: Bikin sausnya juga.
0: Itu kalau dari bisa dihitung-hitung proses produksinya itu bisa berapa lama itu, Pak?
2: Itu bisa 5 jam.
0: 5 jam. Iya. Bayangin kalau di Jakarta itu 5 jam, habis itu ngantrinya 4 jam, 9 jam baru bisa nikmatin goyong.
2: Iya. 5 jam itu kita harus punya karyawan itu yang bantu kitaran 5-6.
0: 5 sampai 6 orang. Iya. Oke.
2: Itu produksi ayam 20 kilo.
0: 20 kilo. Berarti ini sebelum buka tuh emang ketika buka itu udah setengah jadi atau masih mentah
2: benar? Sudah jadi semua.
0: Oh, tinggal jadi tinggal goreng aja ya. Jadi bentuk frozen mungkin gitu ya.
2: Iya.
0: Oh. Jadi kalau kamu penasaran pengen nyobain, ini enggak sampai 4 jam juga nunggu proses buat dari nol ya, teman berdua. Jadi tinggal kamu ketika datang ke Goyong Nyong ini langsung digorengin. Jadi aman aja. Ini dari semua menu yang ada, ini sebenarnya ada menu apa aja nih goyongnya itu?
2: Sebenarnya banyak tadinya. Cuman yang paling laku itu goyong.
0: Goyong.
2: Mm-mm.
0: Tapi kalau selain dari goyong itu ada apa aja sebelumnya?
2: Ada itu apa, nasi goreng.
0: Oke. Jadi emang karena produk yang paling banyak dicari lebih ke goyongnya, akhirnya difokusin ke goyong satu ini doang ya.
2: Goyong. Terus kan kita mau coba menu lain itu ternyata waktunya habis buat produksi goyong ini gitu kan. Ya udah gitu kan, kita fokus ke goyong aja.
0: Oke. Okay. Tapi justru malah karena fokusnya lebih ke goyong ini jadi malah lebih berkembang gitu.
2: Malah lebih berkembang, rasa pun makin konsisten kita ya.
0: Oh, berarti ini juga cara apa namanya, menjaga kualitasnya dengan mengurangi produk-produk yang kurang laku.
2: Kurang laku.
0: Akhirnya ditonjolin nih goyongnya yang
2: ke goyong.
0: Jadi rekomendasinya.
2: Rekomendasi.
0: Betul. Nah, kalau biasanya nih kalau yang beli goyong di Goyong Nyong ini kebanyakan itu anak muda, keluarga atau ya semua kalangan ini beli juga.
2: Semua kalangan sih, Kak.
0: Iya,
2: ibu-ibu.
0: Ini cocoknya,
2: oke. Okay. Ibu-ibu, bahkan yang lebih banyak beli itu ibu-ibu. Okay. Kalau sekali beli itu 15 porsi. Kalau ibu-ibu ya. Kalau mahasiswa ya paling satu piring bisa berdua karena kenyang banget, Kak.
0: Oke.
2: Satu piring bisa berdua itu kenyang.
0: Gak ini cukup. Sebenarnya lebih ke snack atau makanan berat ini kalau menurut Mas Farah?
2: Tapi saya pernah nanya ke mahasiswa-mahasiswa itu kayak makanan berat, mengganti makanan berat. Jadi ketika kita bosen makan nasi gitu kan.
0: Oke.
2: Kita mindsetnya itu ke goyong gitu kan.
0: Oke.
2: Berarti kita seharian nih enggak makan siang apa ya kok bosen pakai nasi gitu kan. Pasti mindsetnya ke goyong,
0: goyong
2: gitu kan.
0: Berarti, goyong-nyong itu. Berarti emang buat pengganti. Ini cocoknya kalau dari Mas Ukara sendiri, ini cocoknya dimakan pas kapan aja nih?
2: Sore hari sih menurut saya.
0: Sore jajanan sore ya.
2: Iya.
0: Pulang kerja, pulang kuliah ini sambil mampir goyong-nyong. Ini enak nih pesan enak. Gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau dari menurutnya Mas Ukara sendiri nih, kan tadi dari banyak menu yang dijual di goyong-nyong ini, ada nasi goreng. Tapi kenapa akhirnya itu banyak orang kembali lagi dan lebih milih goyong-nyong itu ketimbang menu lainnya, kenapa nih alasannya?
2: Ya mungkin kan karena goyong kan belum terlalu banyak yang jual ya mungkin ya, penasaran gitu kan. Nah, coba mungkin kok nyoba sekali kok enak. Gitu ya kan.
0: Jadi emang lebih karena ini penasarannya itu pertama di awal. Akhirnya nyoba ternyata enak, akhirnya kembali lagi dan akhirnya jadi menu andalannya di
2: menu andalan. Terus saya ulik mendapatkan resep supaya bisa diterima sama masyarakat,
0: okay.
2: Terutamanya Semarang itu. 2 tahun saya baru.
0: 2 tahun
2: dua
0: itu
2: tahun.
0: Riset and development-nya aja.
2: Mm-mm.
0: Itu dari 2023-nya itu sebelum 2023 itu baru risetnya.
2: Itu ngasal kita.
0: Oh, jadi sampai akhirnya ketemu resep fix-nya ini sekarang ini ya.
2: Jadi ngasal kita memanfaatkan supaya ada perputaran belanja itu, kita memanfaatkan kepiralan.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya punya pemikiran dengan adanya viral seperti ini, biasanya kan kalau viral itu kan langsung blek udah selesai gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya itu punya pemikiran gimana caranya seterusnya ini goyong tetap ada. Satu jajar bener. Kayak bakso, mie ayam, pempek gitu. Saya pengen itu.
0: Oh, berarti sambil jalan sambil belajar lagi nemuin resep yang pasnya seperti apa?
2: Pas.
0: Jadi sampai akhirnya ada nih sampai yang di 2026 ini ya. Mm-hmm. Nah, kalau variannya itu ada varian-varian lainnya nggak sih kalau di Gohyeom sendiri?
2: Tadinya ada cumi, ada sapi.
0: Oke. Okay. Jadi emang nggak cuman ayam aja berarti
2: ya?
0: Ada beberapa varian. Tapi yang paling favorit emang ayamnya itu tadi ya?
2: Ayam, favoritnya ayam. Terus masyarakat kita kan belinya kalau sapi kan kemahalan juga kita ya kan.
0: Jadi paling aman, rasa paling aman, murah juga, yeah. Paling banyak dikenal juga rasanya. Mm-hmm. Jadi orang-orang lebih milih ke ayam. Itu sendiri. Yeah. Oke. Okay. Mas Sukara, habis ini kita lanjut lagi, kita jeda sebentar ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, teman-teman dua jangan kemana-mana. Habis ini masih lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Lanjut lagi ngobrol bareng aku Jebra Raska dan juga Mas Sukara dari Gohyong Nyong di Santai Tapi Cuan. Kita lanjut lagi ya Mas Sukara ya.
1: Oke.
0: Ini aku tadi di ketika off mic aku tanya-tanya, ternyata itu cabangnya udah ada 5 teman berdua. Ini boleh disebutin cabangnya ada di mana aja nih Mas Sukara?
1: Di Tembalang,
0: oke.
1: Logosari, di Jalan Kelinci Raya, sama oke. Di Ngalian.
0: Ngalian sama satu lagi di Peleburan ya,
1: Peleburan
0: yang pertama ya.
1: Itu yang pertama.
0: Nah, ini pertama yang paling pertama tuh mana tuh?
1: Di Peleburan sini, di Jalan
0: dari
1: Pahlawan.
0: 2023 itu yang di Peleburan itu ya?
1: Betul.
0: Nah, ini kan banyak banget nih ya, 5 itu termasuknya banyak banget nih Mas Sukara. Mm-hmm. Ini tantangan ketika bikin bisnis ini dari pertama kali sampai sekarang akhirnya dari jadi 5 cabang ini tantangannya apa nih biasanya?
1: Tantangannya banyak banget sih ya. Jadi 5 itu saya dalam 2 bulan sebenarnya.
0: Oke. Okay. 5 cabang itu dalam 2 bulan.
1: Dalam 2 bulan itu saya langsung bikin 5. langsung bikin 4 ya.
0: 4 dulu.
1: Mm-mm. Itu selama 3 tahun itu saya belum ada keberanian untuk buka cabang.
0: Oke.
1: Karena saya belum yakin bahwa benar-benar keterima enggak sih gitu kan sama masyarakat gitu kan.
0: Jadi emang pertamanya ini yang di Peleburan dulu.
1: Peleburan dulu.
0: Itu 2 bulan kemudian atau nunggu beberapa saat kemudian baru buka?
1: Baru kemarin, 2 bulan kemarin
0: ini. Baru 2 bulan kemarin ini? Iya. Baru berani buka cabang itu?
1: Iya.
0: Wow, 3 tahun loh teman berdua baru berani untuk buka cabang.
1: Iya.
0: Ini 5-5-nya ditanganin sendiri atau gimana nih Mas Sukara?
1: Iya, ditanganin sendiri sama tim-tim kita aja gitu.
0: Oh, berarti bukan yang ngelempar franchise gitu ya?
1: Sebenarnya banyak yang minta franchise kak, yang dari Jogja, Solo,
0: oke.
1: Okay. Oh, dari Kudus.
0: Kenapa nggak diiyain nih? Padahal lumayan juga nih prospeknya kalau difranchisein mungkin ya.
1: Kita itu kan nemuin resep Gohyong yang benar keterima kan selama 2 tahun nih.
0: Oke.
1: Okay. Cuman di situ tuh saya ada pilihan.
0: Iya.
1: Jadi enak tapi nggak kuat lama.
0: Oke.
1: Okay. Nggak enak tapi kuat lama.
0: Iya.
1: Nah dari situlah saya pilih enak tapi nggak kuat lama. Jadi Gohyong saya itu Gohyong Nyong itu di luar itu cuman 3 jam paling lama.
0: Ini yang setengah jadinya ya.
1: Mm-mm. Bahkan walaupun di Progen pun,
0: oke. Okay.
1: Kalau stoknya terlalu stoknya terlalu disimpan lama di freezer, kitaran 4 hari lah.
0: Oke. Okay.
1: Itu kulitnya bakal hancur.
0: Oh, jadi emang karena faktor menjaga kualitas tadi,
1: mm-mm.
0: Belum berani juga nih buat keluar kota lagi
1: keluar
0: dari Semarang.
1: Keluar kota belum berani.
0: Oke, okay. Jadi
1: bahkan
0: emang
1: sampai ada yang mau princess pokoknya pengambilan saya yang ngambil gitu kan maksa okay. Banget itu kan. Saya enggak mau mengecewakan gitu okay. Soalnya saya belum menemuin untuk sekuat daya tahan Gohyongnya yeah. Itu supaya layak dijual lagi tuh kan yang namanya princess kan enggak langsung rame kan
0: yeah,
1: mungkinnya kan. Saya takutnya ada jeda beberapa bulan akhirnya kan kecewa takutnya pelanggan kan.
0: Oke.
1: Okay. Customer.
0: Jadi emang demi menjaga kualitas teman berdua jangan apa-apa dicuanin ya.
1: Mm-mm.
0: Ketika emang kamu pelanggan ini pasti tertarik dari pertama rasanya dulu ya.
1: Rasanya.
0: Jadi ketika rasa udah pasti enak bakal balik lagi. Percuma kalau cuan tapi akhirnya nggak balik lagi tuh agak gimana teman berdua. Dan itulah alasan kenapa Mas Sukara ini belum berani juga buat cabang di luar kota ya.
1: Belum.
0: Karena ini yang di dalam kota 5-5-nya ditanganin sendiri teman berdua. Nah di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ramai di zaman seperti sekarang ini, strategi apa sih Mas Sukara yang dilakuin sama Gohyong biar tetap eksis dan ya itu terus berkembang sampai akhirnya jadi 5 cabang ini?
1: Kesatu sih rasa,
0: okay.
1: Kedua konsisten jualan.
0: Konsisten jualan?
1: Iya.
0: Ini bukanya setiap hari atau
1: setiap
0: gimana?
1: Setiap hari kita.
0: Ada liburnya nggak?
1: Nggak ada.
0: Tanggal merah?
1: Terus.
0: Mungkin tanggal, terus.
1: Iya.
0: Ini nih konsisten jualan, soalnya kadang ada yang, aduh aku minggu pengen libur. Biasanya anak-anak muda kalau pertama kali usaha gitu ya. Ini yang harus benar-benar dipikirin ya.
1: Iya.
0: Betul. Dari konsistensi rasa, konsistensi jualan juga. Untuk harga sendiri sebenarnya juga ngaruh nggak sih di persaingan bisnis di zaman sekarang ini?
1: Ya ngaruh juga sih sebenarnya.
0: Kalau dari Gohyong Nyong sendiri nih, kalau di rentang harga itu bisa di tengah, bawah atau di tinggi harganya?
1: Kalau menurut Mas Sukara Gohyong Nyong itu paling rendah
0: 20
1: ribu itu udah paling rendah.
0: Itu udah bisa bikin kenyang 2 orang ya?
1: Iya, karena pernah kita nyoba untuk
0: okay.
1: mengurangin harga itu ternyata nggak masuk dari apa produksinya gitu. Hmm. Bahan-bahannya ternyata memang apa mahal-mahal gitu kan.
0: Tapi emang katanya sih karena kualitasnya dijaga terus ini, tapi ya nggak masalah juga, harga itu pasti ketika udah dapat pelanggan bakal balik lagi. Betul, ya Mas ya. Iya. Ini kalau dilihat dari tren kuliner yang cepet banget berubah, ini caranya masuk ke arah sama Gohyongnyong ini tetap ngikutin zaman gitu, perkembangan tuh gimana caranya biar nggak kehilangan ciri khasnya juga?
1: Ya dirasa sih kak. Bahkan ada yang pernah ngomong Gohyongnyong coba dong dari kemasannya dibagusin lagi gitu kan. Cuman kalau kemasan dibagusin lagi, saya pasti harganya saya taikin lagi.
0: HPP-nya naik kan? Ya. Harga produksinya jadi naik juga. Iya. Tapi ada yang pernah request coba dong varian ini, varian itu, ada juga nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada.
0: Berarti masih menikmati original yang dibuat sama Mas Sukara selama 2 tahun ini. Iya. Dan akhirnya ya emang itu tuh yang bikin tetap bertahan di tengah perkembangan zaman yang cepet banget. Terus ada nggak sih langkah-langkah inovasi yang pernah dicoba atau bakal dicoba sama Gohyongnyong kedepannya nanti?
1: Gimana?
0: Ada inovasi-inovasi mungkin yang mau dicoba, mau bikin varian apa gitu atau gimana?
1: Inovasinya sih saya mau di apa, pengen kayak satu jajar kayak bakso gitu loh ya, kayak bakso bentuk resto lah gitu ya. Gohyongnyong, tapi di situ ada goyong berbagai varian gitu kan.
0: Oh, jadi lebih ini ke apa namanya, harapan kedepannya ya.
1: Jadi kayak ya outletnya lebih baik lah, sekarang kan masih gerobak-gerobak gitu. Ya karena saya amati pelanggan-pelanggan kita ini hampir kayaknya menengah ke atas. Ya bermobil-mobil lah gitu. Ya
0: itu. Jadi emang harapannya dari Mas Sukara sendiri pengen buka offline store yang proper biar bisa sambil makan di tempat.
1: Iya.
0: Oke, ini rencana, ada rencana nggak nih? Rencana terdekat apa ini Mas Sukara?
1: Ya itu sih pengen.
0: Di mana? Boleh di spill rencana mau di mana?
1: Belum tahu sih.
0: Masih cari-cari lokasi ya?
1: Iya betul.
0: Di tahun ini atau di tahun depan nih rencana Mas Sukara?
1: Belum tahu saya.
0: Kita doain secepatnya aja. Amin. Ya. Terus ini ada kan di Sate Tapi Cuan ini, biasanya aku juga minta tips dari pelaku-pelaku UMKM yang udah expert kayak Mas Sukara ini buat kasih tahu ke teman Pro 2 nih. Siapa tahu teman Pro 2 ini ada yang masih ragu pengen mulai bisnisnya. Ini kalau dari pesan dari Mas Sukara sendiri gimana nih?
1: Ya pesannya itu, jadi kalau jualan tuh jangan gonta-ganti aja gitu lah.
0: Jangan gonta-ganti.
1: Jangan gonta-ganti lihat viral ini, viral ini. Jadi kayak saya kan tadinya banyak varian gitu kan. Akhirnya saya fokus ke satu tapi merajai gitu loh. Saya pengennya itu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi fokus ibaratnya jualan goyong, ya udah goyong aja, gimana caranya goyong ini supaya bisa keterima ke masyarakat, masyarakat beli satu kali bisa balik lagi sampai bertahan sekarang gitu.
0: Oke, jadi emang jangan FOMO juga, jangan apa yang lagi viral diikutin semua gitu ya. Jadi fokusnya kebagi malahan.
1: Iya. Itu sih saya yang saya apa, pengalaman saya. Dulu juga saya seperti itu. Jadi pengen jualan ini, jualan ini, jualan ini. Saya fokus di goyong, pengen goyong tapi pengen merajai. Seluruhnya gitu.
0: Nyari ciri khasnya sendiri. Iya, bahkan ini Mas Sukara sendiri udah 2 tahun teman Pro 2. Dari yang pertama kali buka sambil belajar 2 tahun akhirnya menemukan resep fixnya yang terenak, terbaik versinya Mas Sukara sendiri. Ini boleh coba Mas Sukara promosiin produknya, bisa dicari di mana aja, tempatnya, cara mesennya seperti apa. Kalau ada kepo-kepo bisa di mana? Boleh ke teman Pro 2 dikasih tahu.
1: Pesennya?
0: Iya.
1: Pesennya bisa lewat telepon, ada kan di TikTok, Instagram juga ada.
0: Terus
1: di Google Map juga ada.
0: Oke. Bisa dipesan di lewat aplikasi online.
1: Oh iya, aplikasi online.
0: Itu ada di mana aja?
1: Di Shopee sama Grab.
0: Grab itu dia, Grab sama Shopee. Jadi buka dari jam berapa sampai jam berapa ini?
1: Kalau di online itu tergantung ini sih, tergantung cabang sih ya.
0: Oke.
1: Kalau di peleburan itu dari jam 20 sampai jam 1 pagi.
0: Wow, sampai jam 1 pagi. Nanti kalau kamu malam-malam lapar, teman pro 2 di tengah kota, cari tuh Go Hyong Nyong di peleburan. Sampai jam 1 masih buka. Selama persediaan masih ada ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Mas Sukara dan nemenin sama-sama aku di siang ini. Udah banyak kasih insight juga dan ngasih tahu juga ini perjalanan bisnisnya yang seru banget. Dari 1 cabang sampai akhirnya 2 tahun kemudian 5 cabang sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke, sukses terus. Aku tungguin offline store-nya Mas Sukara secepatnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mas Sukara. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nah, itu dia teman pro 2. Seru banget ngobrol bareng sama Mas Sukara hari ini. Dari yang awalnya kita kenalan sama Go Hyong sebagai cemilan atau makanan khas gitu, ternyata di baliknya tuh ada perjalanan panjang, proses yang gak sebentar tadi sampai 5 jam, sampai komitmen buat terus jaga kualitas di setiap porsinya. Nah, dari cerita tadi kita juga belajar kalau bikin bisnis kuliner itu bukan cuman soal jualan makanannya aja, tapi ya banyak banget yang harus diperhatiin. Konsistensi, terus inovasi juga, terus dengerin apa yang dibutuhin pelanggan juga. Nah, buat teman pro 2 yang penasaran pengen nyobain langsung Go Hyong Nyong, bisa dikepoin tuh di Instagram story-nya @pro2smg. Udah aku taro, udah aku tag Instagramnya, bisa kepoin, bisa tanya-tanya langsung aja, atau bisa dipesan lewat aplikasi online yang kamu punya. Nah, semoga obrolan hari ini juga bisa jadi inspirasi buat kamu, buat ya siapa tahu kamu lagi bingung mau rintis usaha apa. Karena emang bisnis yang besar itu gak selalu dimulai dari modal yang gede, tapi dari keberanian buat mulai dulu dan kemauan buat terus berkembang. Oke, terima kasih tadi Mas Sukara udah berbagi cerita dan pengalamannya juga. Santai tapi cuannya udahan dulu. Tapi jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut. Bye-bye teman berdua.
2: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital. Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman berdua, masih aku Jeffrey Raska lagi. Tadi babainya santai tapi cuan, ini lanjut lagi santai siangnya. Nah, di jam 1 ini ada kabar yang bikin geleng-geleng teman berdua di Piala Dunia 2026. Ini Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, katanya ngaku kalau dirinya itu ternyata nggak tahu tuh arti kartu merah di sepak bola. Kok bisa? Ini pengakuannya itu keluar setelah strikernya timnas Amerika Serikat, Volarin Balogun, dapat kartu merah pas ketemu Bosnia Herzegovina di babak 32 besar. Ini Trump juga katanya telepon FIFA sampai 3 kali dan minta keputusan itu ditinjau ulang karena emang menurutnya itu pelanggaran Balogun, gak layak diganjar kartu merah. Kok bisa? Kok bisa tuh loh. Yang bikin menarik ini, Trump baru sadar kalau kartu merah itu bisa berujung larangan bermain di pertandingan berikutnya setelah laga selesai. Dia juga katanya hukuman itu kerasa gak adil. Di sisi lain, pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino juga menilai hukuman itu tuh juga terlalu berat. Setelah sempat dipastiin absen, FIFA akhirnya ambil keputusan yang mengejutkan dengan menangguhkan sanksi Balogun selama masa percobaan 1 tahun berdasarkan kode disiplin FIFA. Ini artinya Balogun tetap bisa tampil pas Amerika Serikat ketemu Belgia di babak 16 besar tadi. Nah, kalau dipikir-pikir kejadian ini cukup unik sebenarnya. Sepak bola emang ya punya aturan yang mungkin kelihatannya itu kayak sederhana tapi ribet sebenarnya. Tapi dampaknya itu bisa besar banget buat sebuah tim. Jadi sebelum ikut komentar nih Donald Trump ya, kamu coba harus perbanyak kasanah perbolaan kamu lah. Banyak-banyakin tuh dengerin Gila Bola bareng aku, Faris sama Gigi ya. Ya tapi walaupun udah dibantu sama Presiden Amerika Serikat langsung, ini Amerika Serikat timnasnya gak bisa melaju ke perempat final. Karena tadi pagi baru aja kalah 4-1 atas Belgia ternyata.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Goals. Menjelang duel panas Argentina melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ini kubu Mesir kasih pesan yang cukup menarik nih teman-teman berdua. Asisten pelatih Mesir Ibrahim Hassan menegaskan kalau timnya itu nggak datang cuman buat memberhentikan Lionel Messi aja. Jadi katanya Ibrahim ini, Mesir udah mempersiapkan diri buat hadapin kekuatan Argentina secara keseluruhan. Jadi bukan cuma satu pemain aja nih yang dijagain ya. Jadi walaupun ngaku kalau Messi itu adalah pemain yang luar biasa, ini mereka percaya kok sepak bola itu bisa dimenangin sama kerja sama tim. Bahkan Ibrahim juga bilang kalau Argentina itu punya Messi, tapi kami juga punya Mohamed Salah dan juga 26 pemain lainnya yang siap berjuang demi negara Mesir itu. Dan laga ini memang jadi salah satu yang paling dinanti-nanti soalnya bakal nemuin dua ikon sepak bola dunia. Yang pertama Lionel Messi, yang kedua ada Mohamed Salah dari Mesirnya. Dan Argentina ini melajukan ke babak 16 besar usai menang dramatis 3-2 atas Tanjung Verde. Sementara Mesir datang dengan kepercayaan diri setelah menyingkirkan wakil terakhir Asia. Ini ada Australia lewat drama adu penalti. Ya walaupun sorotannya banyak tertuju ke duel Messi sama Salah, Mesir ini negesin kalau kemenangan ini nggak ditentuin sama satu pemain aja, tapi lewat pemainan kolektif selama 90 menit. Dan kalau dipikir-pikir nih ya, pernyataan Mesir ini juga masuk akal sebenarnya. Sepak bola itu emang bisa punya pemain bintang, tapi yang angkat trofi ya tetap satu tim. Jadi duel Messi sama Salah ini emang seru buat ditungguin, tapi justru pemain-pemain lain yang ada di sekeliling mereka yang bisa jadi penentu hasil akhirnya nanti.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet-cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, pasnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kau nanya, kita jawab. Hey, kau nanya kita jawab, teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok, kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya awet.
1: Tapi ini bener loh, kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok gitu loh. Aku juga gitu soalnya, ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya, kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, gak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop. Ya kan? Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu. Gitu kan?
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan, kamu coba ngomong aja. Kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali boleh lah kamu nongkrong walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam. Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang, pesen minum, pesen makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Gitu. Jadi ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali oke lah Lulu.
1: Oke.
0: Ya. Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Lu 2FM. Sebenarnya kan bisa dibilang kan langganan nih yang namanya banjir ya. Yang namanya banjir sering banget, dan juga kalau kita lihat juga di kota-kota besar yang lainnya pun juga adalah. Ini mostly lebih ke faktor alamnya kah atau faktor perencanaannya yang salah kah atau gimana sebenarnya kalau kalian lihatnya?
1: Kalau kami ngelihat itu lebih ke apa ya? Kalau alam itu kita nggak bisa apa-apa karena ya udahlah, alam yang kayak nggak bisa diatur kayak gimana gitu. Cuma kalau yang bisa kita atur itu lebih ke perizinannya. Kayak misal kayak pembangunan yang harusnya ya tadi yang harusnya nggak boleh dibangun dibangun terus gitu. Kayak ada penebangan pohon juga, itu kan jadinya menyebabkan bencana yang baru gitu loh.
0: Oke. Justru malah menimbulkan bencana yang baru. Mungkin kalau dari Raka gimana ngelihatnya nih?
2: Sama sih Mas, soalnya paling utama kan dari pemerintah ya dulu. Pemerintah yang memberi izin ini lahan ini bisa dipakai atau enggak, lahan itu bisa dipakai apa enggak. Contoh nyatanya sekarang tuh di daerah atas Mas, daerah BSB Mijen.
0: Oke.
2: Dulu waktu saya SD 2011-an itu.
0: Oh, anak BSB ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Masih banyak pohon, masih hijau. Sekarang udah banyak perumahan, banyak lahan-lahan dulu yang di Semarang kan dari dibagi ya, Semarang atas sama Semarang bawah ya.
0: Yes.
2: Dari struktur tanah sudah pasti beda. Sekarang kalau dilihat dari tampak nyatanya tuh Semarang lagi giat-giatnya membangun di daerah atas. Bila kalau itu perencanaan nggak dipikir sampai jangka panjang, itu pasti nanti faktor efeknya buat kedepannya itu buruk banget Mas, apalagi bagian bencana.

0: Dua minggu lagi menjelang final Piala Dunia 2026, Teman Pro 2. Dan biasanya di Piala Dunia 2026 ini yang seru tuh gak cuman di lapangannya aja, tapi juga di panggung hiburannya. Ini kabarnya nih ya, Justin Bieber lagi jalanin obrolan barengan sama FIFA buat tampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Jadi kalau negonya berhasil nih, Bieber bakalan gabung barengan sama nama-nama besar kayak Madonna, Shakira, sama BTS yang sebelumnya udah diumumin sebagai penampil utamanya. Ya walaupun gitu, sampai sekarang sebenarnya FIFA ataupun pihaknya Justin Bieber masih belum kasih konfirmasi resminya. Dan Piala Dunia 2026 sendiri ini bakal digelar di tanggal 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium. Jadi Shakira yang emang identik sama Piala Dunia udah dipastiin tampil lagi setelah sebelumnya nih ngebawain lagu resmi turnamen berjudul Day Day di Meksiko di pembukaannya kemarin. Sementara itu buat Justin Bieber ini bisa jadi salah satu penampilan panggung terbesarnya setelah dia tuh comeback ke dunia musik setelah kemarin tuh sempat ini ya vakum beberapa tahun karena fokus memulihkan kondisi kesehatannya. Menariknya lagi nih halftime show di final Piala Dunia 2026 disebut bakal ya berlangsung lebih lama daripada jeda pertandingan biasanya dan digelar juga buat ngedukung program FIFA Global Citizen Education Fund. Jadi kalau Justin Bieber ini benar-benar jadi tampil nanti di halftime show-nya, ini line up halftime show bakalan kerasa kayak festival musik sih. Ini festival musik kelas dunia. Bayangin aja, ada Madonna, ada Shakira, ada BTS, terus ditambah Justin Bieber. Wah, ini final Piala Dunia pasti bukan cuma dinanti sama pecinta bola, tapi juga penikmat musik dari seluruh dunia.
1: Ini dia Teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

Reza Arab resmi buka babak baru, teman Pro 2. Ini update lagi karirnya, upgrade maksud aku. Jadi setelah dikenal sebagai content creator, streamer, sama jadi musisi juga, ini sekarang Reza Arab resmi debut sebagai sutradara film layar lebar lewat film komedi horornya barengan teman-temannya. Ini judulnya itu ada Harusnya Horor. Jadi gak cuma jadi sutradara, Reza ini juga ikut main jadi karakter yang namanya Mas. Sosok hantu yang unik karena ternyata tuh dia adalah penggemar anime. Jadi wibu mungkin ya. Jadi ceritanya dia tuh harus kerja sama sekelompok kreator konten yang lagi kehabisan ide sekaligus mengalami krisis finansial. Film produksi SJ Pictures ini juga jadi debut layar lebar buat 9 anggota geng Marathon. Karena emang sebagian besar ini belum ada pengalaman actingnya, dan mereka ini sampai ngejalanin kelas acting khusus dulu loh sebelum akhirnya proses syuting dimulai. Reza Arab juga ngaku kesempatan ini benar-benar dimanfaatin buat coba lagi sesuatu yang baru dan ngedorong seluruh timnya buat keluar dari zona nyaman mereka. Nah, menariknya lagi nih, harusnya horor ini tuh juga jadi salah satu film karya terakhir dari yang nampilin mendiang Lula Lahva, teman Pro 2, sebagai bentuk penghormatan juga atas dedikasinya. Film harusnya horor ini dijadwalin tayang di bioskop mulai tanggal 20 Agustus 2026 nanti, dan sekarang emang makin banyak juga ya kreator digital yang makin berani naik level ke dunia perfilman. Tapi yang paling menarik bukan cuma siapa yang main, tapi apakah mereka ini bisa menghadirkan cerita yang benar-benar menghibur penonton? Ini gimana nih menurut kamu? Jadi film ini bakal jadi pembuktian juga yang besar buat Reza Arab dan geng Marathonnya. Apakah mereka ini sukses bikin penonton ketawa sekaligus bikin merinding di bioskop?

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

Masih dari perfilman Indonesia, ini ada warna baru yang gak biasa teman Pro 2. Ini Sakak Studios barengan sama Cinemart bakal rilis film baru yang judulnya VOUVO. Ini disebut-sebut sebagai film berbudaya Madura pertama di Indonesia dengan genre komedi sci-fi. Ini Madura aja, budaya Madura di filmin aja baru pertama kali, apalagi nih genre komedi sci-fi juga kayaknya pertama kali deh. Terus ini filmnya disutradarain sama Bayu Skak dan ceritanya tentang seorang anak yang punya mimpi sederhana tapi menyentuh banget, yaitu ngeberangkatin ibunya naik haji. Tapi uniknya perjuangan ini malah dibantu sama alien. Jadi ceritanya dimulai ketika ada sebuah UFO jatuh gitu di Madura teman berdua, dan makhluknya itu makhluk luar angkasa itu tuh justru ngebantu sebuah keluarga yang lagi ngalamin kesulitan ekonomi. Ya walaupun sekitar 70% dialognya itu pakai bahasa Madura tuh ya, film ini tetap dirancang supaya bisa dinikmatin penonton dari seluruh Indonesia. Jadi selain ngangkat budaya lokal, VOUVO ini juga ngusung tema universal tentang keluarga, tentang kasih sayang dan juga pengorbanan pastinya. Dan film ini juga jadi debutan Tretan Muslim sebagai pemeran utamanya dengan karakter yang lebih dramatis. Bahkan ini sitikam juga ngejalanin debut actingnya di layar lebar di usia 63 tahun. Sementara proses pembuatan karakter alien ini dikerjain sama sekitar 120 animator lokal asal Surabaya. VOUVO sendiri dijadwalin tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 9 Juli 2026. Ini sebentar lagi teman Pro 2, tinggal ya besok Kamis lah ya. Yang bikin menarik, film Indonesia yang sekarang makin berani bereksperimen ini teman Pro 2. Biasanya kita tuh lihat sci-fi identik sama film-film dari Hollywood. Tapi kali ini dipaduin sama budaya Madura malahan. Dan cerita keluarga yang deket sama kehidupan kita sehari-hari. Ya semoga langkah kayak gini bisa ngebuka jalan buat yang makin banyak cerita lokal. Yang unik-unik itu makin keluar, kreatifnya juga makin keluar dan tetap punya identitas Indonesianya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Teman Pro 2, waktunya update dulu informasi cuaca buat Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam nanti bareng prakirawan kita Farita. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Jeffrey. Sebelumnya, selamat Pro 2. Berikut update prakirawan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk prakiraan cuaca di wilayah Semarang untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan. Lalu angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Selanjutnya untuk prakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata di sebagian wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menginformasikan untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan Jeffrey untuk informasi perkiraan cuaca pada hari ini.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi santai siangnya.

Gak kerasa teman Pro 2, udah aku temenin kamu dari jam 10 tadi di Pro 2 Hitlist. Sambung lagi ke Santai Tapi Cuan, sambung lagi ke Santai Siang, sampai ini dah mau jam 3. Waktunya habis ini aku gantian dulu sama Petra Julia yang nemenin kamu di Sore Ceria, yang bikin sore kamu makin berwarna. Kalau gitu sampai ketemu besok teman Pro 2, besok aku juga nemenin kamu di siang lagi. Bye-bye teman Pro 2.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 107,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fira Julia untuk edisi Selasa sore 7 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari laman rri.co.id, di teman Pro 2, Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Sebanyak 120 pasukan berkuda turut mengiringi kendaraan yang ditumpangi oleh Perdana Menteri India Modi. Pasukan berkuda dengan formasi 80 pasukan di depan kendaraan Perdana Menteri Modi dan 40 pasukan lainnya di belakang Modi. Selain itu ada 70 motoris mengawal ketibaan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka. Ketibaan Perdana Menteri Modi juga disambut 1.300 siswa sekolah dasar baik di dalam dan luar Istana Merdeka. Perdana Menteri Modi turun dari mobil dan disambut tarian Nusantara, yakni tari kreasi Betawi berjudul Kemilau Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, sebanyak 401 peserta mengikuti seleksi program magang ke Jepang 2026 yang berlangsung di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz menyebutkan tahun ini tercatat sebanyak 508 orang mendaftar program magang ke Jepang 2026. Namun dari jumlah pendaftar sebanyak itu, hanya 401 peserta yang hadir mengikuti tahapan seleksi. Ia mengatakan bahwa para peserta berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Lampung hingga Nusa Tenggara Barat, NTB.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Meski demikian, mega bintang berusia 41 tahun ini belum mengambil keputusan soal pensiun dari karirnya bersama Timnas Portugal. Portugal harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol melalui gol dramatis pada menit-menit akhir. Selesai pertandingan, Ronaldo tampil dengan raut wajah penuh kesedihan, emosi, dan tangis yang tidak bisa dibendung.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

program yang bikin sore kamu lebih berwarna. Bareng Fitra Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Suara ceria bareng Fitra Julia, teman Pro 2 ya. Tapi kalau tadi openingnya ada yang pulang sekolah, tapi hari ini kan kamu libur. Libur sekolah, minggu depan baru masuk kan. Liburan, santai-santai aja nih. Atau kamu udah planning jalan-jalannya kemarin udah lewat gitu, saatnya santai-santai aja. Atau baru mau planning hari ini atau besok mau jalan-jalan, teman Pro 2 ya. Sambil kamu mikir keseruan sore hari kamu ini, teman Pro 2 ya, aku bakal kasih lagu-lagu yang enak dan info yang menarik juga buat kamu dengerin di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Lan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

pengen jalan-jalan, ini ada satu tempat yang bisa Fitra rekomendasiin buat kamu, teman Pro 2. Enggak jauh dari kota Semarang, ini ada di Kabupaten Semarang ya. Tepatnya di Benteng Pendem Ambarawa atau Fort William Wendy, Kecamatan Ambarawa, teman Pro 2, Kabupaten Semarang. Ini punya wajah baru ya. Dulu ya rimbunan semak, tanaman liar menyelimuti sisa bangunan bekas benteng udah sirna, teman Pro 2 ya. Kini struktur tua yang dibangun antara di tahun 1834 sampai 1843 ini tampil megah dan indah serta siap menerima kunjungan kamu-kamu ke sana. Apa aja yang bisa kamu nikmatin? Ada puluhan mobil klasik berbagai jenis dan usia di situ, teman Pro 2 ya. Ada 26 mobil klasik yang dibawa di benteng Fort William ini ya. Jenis mobil ada sedan, truk, pickup, ada jeep juga. Rata-rata tuh kisaran tahun pembuatan antara 1930-an sampai 1950-an deh. Di antara mobil yang dipajang di benteng ini, teman Pro 2, ada yang paling menarik ya. Ini mobil putih Hillman Minx Cabriolet 1948. Hanya ada satu unit di Indonesia. Selain itu juga ada mobil yang pernah dipakai Presiden Soekarno yang bisa kamu temui di sini. Asli seru banget ya. Ternyata di sini tuh nggak cuma bisa wisata sejarah aja, tapi banyak hal yang bisa kamu lihat dan kamu nikmati, teman Pro 2. Bukanya kapan aja sih Fitra? Ini buka setiap hari ya. Untuk jamnya sendiri sih setiap hari Senin sampai Jumat tuh jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau Sabtu sampai Minggu jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Ada di Bukisari Lodiong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Benteng Fort William I, Ambarawa.

0: cuman ini kan bisa dibilang kan langganan nih yang namanya banjir ya. Yang namanya banjir sering banget, dan juga kalau kita lihat juga di kota-kota besar yang lainnya pun juga adalah. Ini mostly lebih ke faktor alamnya kah atau faktor perencanaannya yang salah kah atau gimana sebenarnya kalau kalian lihatnya?
1: Kalau kami ngelihat itu lebih ke apa ya? Kalau alam itu kita nggak bisa apa-apa karena ya udahlah, alam yang kayak nggak bisa diatur kayak gimana gitu. Cuma kalau yang bisa kita atur itu lebih ke perizinannya. Kayak misal kayak pembangunan yang harusnya ya tadi yang harusnya nggak boleh dibangun dibangun terus gitu. Kayak ada penebangan pohon juga, itu kan jadinya menyebabkan bencana yang baru gitu loh.
0: Oke. Justru malah menimbulkan bencana yang baru. Mungkin kalau dari Raka gimana ngelihatnya nih?
2: Sama sih Mas, soalnya paling utama kan dari pemerintah ya dulu. Pemerintah yang memberi izin ini lahan ini bisa dipakai atau enggak, lahan itu bisa dipakai apa enggak. Contoh nyatanya sekarang tuh di daerah atas Mas, daerah BSB Mijen.
0: Oke. Okay.
2: Dulu waktu saya SD 2011-an itu.
0: Oh, anak BSB ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Masih banyak pohon, masih hijau. Sekarang udah banyak perumahan, banyak lahan-lahan dulu yang di Semarang kan dari dibagi ya, Semarang atas sama Semarang bawah ya.
0: Yes.
2: Dari struktur tanah sudah pasti beda. Sekarang kalau dilihat dari tampak nyatanya tuh Semarang lagi giat-giatnya membangun di daerah atas. Bila kalau itu perencanaan nggak dipikir sampai jangka panjang, itu pasti nanti faktor efeknya buat kedepannya itu buruk banget Mas, apalagi bagian bencana. Dengerin.

berdua dengan lagu terbarunya Girls. Kamu suka sama lagunya? Request aja di Pro 2 SMG Teman Pro 2, the only one, teman terbaik kamu. Dan siap-siap nih Kota Semarang jadi tuan rumah kita nih ya. Siap banget jadi tuan rumah karena bentar lagi ya menjelang penyelenggaraan MTQ Nasional 31 tahun 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan komitmennya untuk memperkuat identitas Semarang sebagai kota religius yang bertumpu pada sejarah budaya dan juga nilai-nilai keislaman, teman Pro 2 ya. Komitmen ini tercermin saat dirinya hadir di rangkaian Haul Sunan Pandanaran, Ki Ageng Pandanaran 1448 Hijriah di Masjid Komplek Makam Sunan Pandanaran Minggu 5 Juli kemarin. Buat Agustina sendiri, Haul Sunan Pandanaran bukan sekedar tradisi tahunan aja, teman Pro 2, melainkan momentum untuk mengingat kembali akar sejarah Kota Semarang ya. Kota yang dibangun melalui dakwah, keteladanan dan semangat kebersamaan yang diwariskan Ki Ageng Pandanaran sebagai pendiri kota, teman Pro 2. Dan untuk berlangsungnya MTQ Nasional ke-31 nih, siap-siap ya, karena kita jadi tuan rumah nih, teman Pro 2, di tanggal 11 sampai 20 September 2026 nanti. Dua momentum ini akan nunjukin Semarang tuh gak hanya siap menjadi tuan rumah secara teknis aja, tapi juga punya kekuatan sejarah dan tradisi Islam yang tumbuh sejak awal berdirinya kota.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Que voy. Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar, hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang. Dan kamu pilih sekarang, padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya, godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang, tapi jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Mbah, saya...
1: Saya tahu, kamu sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang menentukan masa depanmu, bukan?
0: Benar, Mbah. Sakti tenang, Bay.
1: Jawabannya ada di perpustakaan. Di lantai 2, rak nomor 3, baris keempat.
0: Kok spesifik banget, Mbah?
1: Iya, anak muda. Sebenarnya saya adalah seorang pustakawan. Yang kamu cari ada di sana. Buku panduan UTBK, kan?
0: Benar, Mbah. Mas.
1: Percaya dengan data, karena data akan menuntunmu menemukan jawaban. Tidak usah ke dukun, ke perpustakaan saja, dan temukan masa depanmu. Selamat Hari Pustakawan.

2022, pemerintah kota Semarang merespon cepat atas keluhan mengenai kerusakan jalan di kawasan Tanjakan Kali Pancur, Manyaran. Kalau kamu lewat di daerah sini ya, kamu lihat, aduh jalannya rusak, akhirnya nih direspon cepat nih teman Pro2. Karena ini menjadi komitmen wali kota Semarang ya, Agus Nawulujeng, dalam menghadirkan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman teman Pro2 ya. Dirinya juga bilang jalur strategis yang menghubungkan Semarang bawah dengan wilayah Gunung Pati tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah kota Semarang. Ini juga karena tingginya mobilitas kendaraan, banyaknya yang riwa-riwi, termasuk truk muatan besar yang kerap melintas. Dan menurut Agustina sendiri, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu pemerintah kota Semarang juga segera menyiapkan langkah percepatan penanganan kerusakan jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum ya, sambil berkoordinasi nih penyelesaian persoalan secara menyeluruh bersama instansi-instansi terkait ya. Wali kota Semarang juga bilang perbaikan jalan gak boleh hanya bersifat sementara ya, dan dirinya juga menginginkan solusi yang berkelanjutan supaya kerusakan jalan yang gak terus berulang akibat kendaraan dengan muatan berlebih maupun aktivitas angkutan tambang yang belum tertata teman Pro2 ya. Karena itu pemerintah kota Semarang juga mendorong nih penguatan koordinasi lintas sektor, penindakan terhadap kendaraan yang melanggar juga, melanggar ketentuan ya, of course ya, muatan yang banyak banget, ini juga butuh dukungan dan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang. Gak hanya fokus pada penanganan di lapangan, pemerintah kota juga menilai pengawasan terhadap aktivitas usaha galian di tingkat hulu jadi bagian penting dalam mencegah kerusakan jalan. Dan saat ini pihaknya akan terus membangun komunikasi teman Pro2 dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat. No matter what. No matter what.

0: dua pesan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

bed teman pro 2. Udah siap belum? Jalan-jalan nih teman pro 2. Foto-foto di media sosial emang sangat menggoda ya. Tapi ada cerita yang jarang terungkap ya teman pro 2. Antrian panjang, parkir penuh, pemandangan yang sudah terlalu sering dilihat orang. Banyak wisatawan mulai melirik hidden gem ya, wisata lokal, justru karena bosan dengan tempat-tempat yang sudah terlalu ramai dipromosikan. Dan ternyata pilihan itu sering berujung pada pengalaman yang jauh lebih berkesan ya. Apalagi di tahun 2026 ini, tren wisata ya, tren wisata mandiri, personal ke destinasi tersembunyi itu makin menguat. Gak sedikit yang secara sadar milih melewatkan tempat wisata hits demi menjelajahi sudut-sudut lokal yang belum banyak dikenal orang. Dan hampir mereka ini ya, orang-orang yang udah melakukan wisata mandiri, mencari tempat-tempat tersembunyi itu tidak pernah mengecewakan ya. Destinasi wisata populer emang punya daya tarik tersendiri, daya tarik visual yang kuat sama produk, tapi ada harga yang memang harus dibayar ya. Suasana yang ramai, antrian panjang di spot foto, interaksi yang terasa transaksional. Tapi kalau wisata tersembunyi, hidden gem, itu menawarkan sesuatu yang beda, ketenangan, autentik, dan koneksi langsung dengan alam atau budaya setempat. Kenapa aku mulai ngobrolin ini teman produk ya, infoin ini, belum ngobrol sih, infoin ini teman produk, karena nanti mau diobrolin di jam 4:30 bareng sama Denok Kenang Kota Semarang teman Pro 2 ya. Keseruannya seperti apa? Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

0: aku beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah, dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2 bareng Fitra Julia. Dan kalau tadi aku udah spill ya, apa itu kalau kita jalan-jalan mencari tempat yang memang tersembunyi tapi banyak hal yang bisa kita eksplor, teman Pro 2 ya. Wisata di jam teman Pro 2. Tapi kalau dengar wisata di Semarang, mungkin yang langsung terlintas adalah Kota Lama, Lawang Sewu, Sampokong, banyak lagi teman Pro 2. Padahal Semarang juga punya kawasan yang menyimpan banyak pesona alam, budaya, hingga kuliner yang belum banyak diketahui sama kamu mungkin ya, atau wisatawan di luar sana. Dan sore hari ini bersama aku di studio teman Pro 2, aku gak sendiri, ada juara 2 Denok dan juara 2 Kenang Kota Semarang 2026. Kita akan mengupas berbagai potensi wisata tersembunyi atau hidden gem yang ada di Gunung Pati. Ada Muhammad Zulfa Wijaya, juara 2 Kenang Kota Semarang 2026. Dan ada juga Mas Cynthia Septrieli, juara 2 Denok Kota Semarang 2026. Sore semuanya.
1: Selamat sore, Kak.
0: Ini mukanya udah cheerful banget.
2: Excited, Kak.
0: Excited banget. Lagi sibuk apa kalian berdua saat ini?
2: Oke, mungkin Denoknya duluan deh.
1: Oke. Kalau aku mungkin karena udah lulus kuliah ya, Kak, ya. Jadi memang ada beberapa project di kampus. Jadi lagi sedang mengerjakan project itu. Kalau Nang Zulfa gimana nih?
2: Kalau saya sendiri masih aktif organisasi nih, Kak. Karena juga kuliah, lagi sedang libur semester gitu. Tapi sekarang lagi aktif organisasi gitu.
0: Oke, jurusan apa kalian berdua?
1: Iya, kalau aku terakhir magister promosi kesehatan, Kak.
2: Kalau dari aku jurusan psikologi, Kak.
0: Waduh, kesehatan dan psikologi. Sehat jiwa dan raga ya,
2: kalau ngelirin.
0: Nah, kalau ngobrolin soal potensi wisata di Kota Semarang, ini especially di Kecamatan Gunung Pati ya. Kalian berdua nih, Denok Nang Semarang, gimana ngelihat potensi wisata di wilayah ini?
1: Oke, kalau dari aku ya, Kak, Semarang itu kan potensi budaya sebenarnya kayak banyak banget.
0: Yep.
1: Dan Semarang itu tuh terdiri dari Semarang atas dan Semarang bawah, Kak.
0: Betul.
1: Nah, Semarang atas kan biasanya kita taunya Tembalang, Banyumanik.
0: Yes.
1: Iya. Nah, ternyata nih daerah Gunung Pati, Mijen itu juga menyimpan banyak banget wisata, kemudian budaya, ada kuliner juga nih, Kak, yang tersedia di sana.
0: Oke. Jadi sebenarnya nggak hanya Tembalang aja loh.
1: Yes.
0: Bergeser, Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya.
2: Betul.
0: Gitu kan. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih sebagai disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, Kak, karena Gunung Jati itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah Kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu, Kak.
0: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu,
2: Semarang
0: kan
2: atas,
0: konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu, Kak.
0: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas gitu kan hawanya udah adem, sejuk gitu kan. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya, dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
1: Oke, mungkin tadi Kak Fetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya, Kak, ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar, Kak, di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati, itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh, Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Fetra juga udah nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda, Kak.
0: Oke.
1: Nah, di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau, kayak gitu, Kak.
0: Oke, lebih condong kayak ke pertanian ya.
2: Betul.
0: Pertanian, perkebunan. Tapi memang benar loh, kalau kita mau jalan, jajan, yuk kita makan durian Gunung Pati.
2: Betul banget ya, Kak. karena terkenal enak juga kan durian Gunung Pati.
0: Iya kan gitu kan. Oh, mungkin itu yang membedakan Gunung Pati dengan daerah lain gitu kan yang di kota Semarang gitu. Kalau di Semarang bawah mungkin banyaknya buah impor ya. Karena banyak istana-istana yang di dalamnya
2: buah. Betul, gitu istana kan. Yang ada isinya buah.
0: Iya gitu kan. Tapi kalau di Gunung Pati kan mungkin tadi nature, kontur tanahnya juga berbeda. Suasana alamnya lebih kerasa banget.
1: Iya.
0: Oke, seru banget teman Pro 2, tapi keseruan ngobrol kita bakal lanjut lagi ya. Kita nanti ngobrol sama Maxon dan juga tadi kenangnya siapa namanya?
2: Zulfa.
0: Muhammad Zulfa Wijaya, panggilannya Zulfa. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay close di 95.3 FM, Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di sore ceria. Ternyata Gunung Pati menyimpan banyak potensi yang menarik untuk dijelajahi teman Pro 2. Tapi di segmen ini kita akan bahas lebih jauh destinasi wisata dan kuliner khas yang menjadi daya tarik dari kawasan Gunung Pati ya, di Semarang atas teman Pro 2. Nah kalau kalian gitu kan, pernah gak kebayang akhirnya menjadi salah satu duta yang mempromosikan wisata gitu? Udah jalan-jalan kemana aja sebelum aku bahas lebih dalam ini? Make sense?
1: Okay, nah kalau aku sendiri nih kak, karena memang dari kecil di Semarang, tapi sebenarnya kalau misalnya jalan-jalan banget gitu ya kak, itu baru explore semenjak kuliah ini sih kak. Karena mungkin terkendala COVID juga kan waktu itu. Iya, dan kemudian setelah kuliah, nah mungkin orang tua lebih memberikan kepercayaan gitu buat explore wisata-wisata sendiri gitu kan. Dan sekarang ada BRT Trans Semarang kak, jadi kalau kemana-mana tuh gampang.
0: Oh iya betul.
1: Termasuk Gunung Pati kan. Jadi kalau di daerah Gunung Pati sendiri, aku melihat sih sekarang udah rame sih kak. Jauh banget dibandingkan zaman aku kecil dulu. Karena kan wisatanya juga sudah semakin banyak. Dan transportasinya kan juga semakin memadai tuh untuk bisa menjangkau ke daerah sana. Gitu kak.
0: Zulfa,
2: apa?
0: Udah jalan-jalan kemana aja nih sebagai perwakilan duta wisatanya gitu kan, kenang kota Semarang. Jalan-jalannya udah mengelilingi Semarang kemana aja?
2: Okay, kalau tadi Nok Maksen itu kebetulan besar di sini karena saya kebetulan pendatang, jadi mungkin saya belum explore 100% seperti itu ya. Baru kota, baru daerah kota dan juga Gunung Pati seperti itu. Tapi untuk detail-detailnya itu masih belum datengin nih kak.
0: Okay, jadi mungkin ini kamu juga sekalian explore ya.
2: Sekalian explore.
0: Mewakilkan juga gitu. Ternyata meskipun aku bukan dari Semarang, aku bisa loh gitu kan, tahu daerah-daerah mana yang memang layak bisa dijadikan tempat wisata.
2: Betul
0: gitu.
2: Sekali.
0: Seru banget. Tapi kalau di Gunung Pati sendiri ada nggak secara spesifik tempat wisata di mana gitu yang kamu harus datang ke sini deh, it's okay banget gitu kan, gak nyesel deh buat datang ke sini, di mana itu?
2: Okay, kalau mungkin aku boleh saranin ya kak, untuk teman-teman yang dengar semua itu ada satu desa namanya Desa Kandri nih kak, karena menurut aku itu very historical, banyak banget historinya dan juga secara budaya tuh kental banget gitu ya, betul gak nih Nok Maksen?
1: Betul banget dong. Nah karena di daerah Gunung Pati itu banyaknya desa-desa kak, jadi kayak Desa Wisata Kandri, ada juga namanya Nongkosawit, Jatirejo, itu semuanya rata-rata kebanyakan adalah dimanfaatkan untuk UMKM. Terus juga wisata alam kak. Terus juga, nah kemarin banget nih kak, aku barusan sama keluargaku ada wisata mancing kak di daerah Gunung Pati, kayak gitu. Boleh sebut merek gak?
0: Boleh banget.
1: Namanya Desa Sekope. Kayak rumah makan gitu kak. Kamu lagi gak sih bisa mancing di kota Semarang? Nah cuman ada di Gunung Pati.
0: Jadi di desa itu semuanya isinya pemancingan.
1: Salah satunya dimanfaatkan
0: buat pemancingan gitu kan. Oke, jadi beberapa desa di wilayah Gunung Pati itu memang sudah tematik ya.
1: Yes.
0: Ada yang penghasil durian, ada yang mancing, tadi Kandri juga ada wisata UMKM kulinernya di situ. Aku juga pernah. Yang kalau di desa yang dekat Gua Kreo itu desa apa ya? Yang dekat Waduk Gajah Mungkur itu Semarang Atas juga enggak sih?
1: Semarang Atas Kak. Iya. Itu kan juga kalau daerah itu kebetulan dari aku kecil udah ada tuh kak, jadi yang Gua Kreo gitu kan. Terus sekarang juga waduknya kalau nggak salah dulu sempat direnovasi, kemudian sekarang juga udah dibuka untuk umum dan juga udah diperluas juga.
0: Wih, itu dia teman Pro 2. Tapi kalau Kandri itu juga ada masyarakat adatnya tuh juga pernah bikin acara adat kayak gunungan gitu nggak sih?
1: Iya betul kak, ada namanya budaya atau kegiatan ya yang dilakukan biasanya di bulan April atau Mei, itu namanya Nyadran Kali ya Nang ya.
2: Betul, Nyadran Kali ya.
1: Apa itu Nang?
2: Jadi Nyadran Kali itu kegiatan bersih-bersih kali atau sungai yang daerah sana. Itu biasanya juga Nyadran Kali ini berbarengan dengan sesajen Rwanda.
1: Iya betul sekali.
2: Sesajen Rwanda ini kalau boleh sharing sedikit, itu ada hubungannya dengan histori Kalijaga, Sunan Kalijaga dalam membangun Masjid Agung Demak ya. Betul. Jadi konon katanya itu dibantu oleh kera-kera ekor panjang ya kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Lanjutin boleh, no.
1: Nah, jadi kan sesaji itu kan persembahan ya, Kak. Sedangkan Rewanda itu adalah kera-kera. Jadi itu kalau sekarang maknanya adalah keselarasan antara manusia dan juga alam gitu, Kak.
0: Jadi nggak ada yang serem-serem ya.
1: Iya. Yes.
0: Jangan dipautkan dengan yang lagi rame ya. Bukan. Jadi memang pure tempat wisata. Betul. Di situ gitu kan ada event tahunan ya. Betul. Kayak tadi Nyadran Kali.
1: Yes.
0: Gitu kan.
1: Yes.
0: Biasanya kan kalau nyadran kan di, maaf ya, di pemakaman umum gitu kan, di kuburan. Tapi ini unik ya, kalau di sana itu ada nyadran kali, bersih-bersih kali. Betul. Di sini. Yes. Gitu. Itu bulan April ya biasanya?
1: Biasanya bulan April sampai Mei, Kak. Kayak setelah lebaran gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi momennya itu setelah lebaran Idul Fitri ya?
1: Yes.
0: Itu dia teman Pro 2. Banyak banget yang menarik. Aku baru tahu ya, karena ya kita mainnya di bawah aja. Itu di Semarang atas itu juga luar biasa gitu. Apalagi tadi Maxen bilang transportasinya juga sekarang mudah dijangkau banget.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Sampai pelosok-pelosok desa udah sampai sana juga.
1: Sudah ada, Kak, ada feeder juga.
0: Feel.
1: Iya, itu bisa menjangkau Gunung Pati, kemudian ke arah Cangkiran BSB. Iya, jadi Gunung Pati dan Mijen itu udah tersinkronkan oleh satu koridor.
0: Oke, tapi menurut kalian berdua ya, tadi yang udah kalian sebutin tradisi, budaya, desa-desa yang tematik ini, menurut kamu ini bisa menjadi daya jual dari daerah situ dan menarik wisatawan, atau memang selama ini hanya cukup dikenal, ah ini desa tematik aja gitu kan, kurang bagus nih atau gimana gitu, menurut kalian gimana?
2: Kalau menurut aku pribadi itu punya potensi gede banget ya, Kak. Karena kaya akan histori dan juga kaya akan budaya. Cuma mungkin salah satu upaya yang dapat dilakukan itu kurang digemborkan seperti itu. Kita promosikan lebih baik lagi di sosial media sehingga yang tahu itu bukan hanya generasi-generasi tua, melainkan generasi muda juga ikut tahu nih ada nih tradisi namanya Nyadran Kali, Sesajen Rwanda dan seperti itu.
0: Dan mungkin untuk teman-teman yang datang ke sana, eksplornya bisa lewat konten media sosial, itu justru bisa booming juga kan kalau memanfaatkan, kalau iya kan, kalau seperti ini gitu. Oke, itu tadi teman Pro 2 ya. Tapi kita masih lanjut lagi teman Pro 2, nggak kerasa ih udah ngobrol dan masih ada satu segmen lagi teman Pro 2 ya. Karena terakhir ini nanti kita bakal ngobrolin soal gimana masa depan pariwisata Gunung Pati dan tips buat kamu-kamu yang pengen datang ke sana. Nanti Maxen sama Zulfa bakal bagi tipsnya teman Pro 2. Jadi stay close, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Yes, udah gak kerasa teman Pro 2 ya, 10 menit terakhir bareng sama Denok Maxon dan juga ada Kenang Zulfa teman Pro 2. Tadi beberapa tempat udah di spill ya sama Maxon dan juga Zulfa. Nah ini nih, ya pasti kalau mempromosikan pasti banyak tantangannya kan. Gimana nih tantangan terbesar kalian untuk mengembangkan pariwisata di kota Semarang? Apalagi ini kan juga daerah tertentu ya, di Semarang atas Gunung Pati.
1: Oke, kalau dari aku kak, karena mungkin Gunung Pati ini tidak bisa dipungkiri bahwa kalau anak muda gitu kan mainnya masih di Semarang bawah ya, dan juga ke Tembalang. Nah tapi sekarang kalau aku lihat sih Gunung Pati itu berpotensi sih pak kak untuk didatangi oleh anak muda juga, karena beberapa universitas juga udah dibangun di situ.
0: Betul.
1: Gitu, ada beberapa universitas dan rumah sakit yang udah dibangun juga di situ. Jadi fasilitas umum lah kak sudah mulai dibangun gitu. Jadi memang mungkin harapan kita bersama pastinya ya, itu nanti suatu saat nanti akan lebih dieksplor lagi dan lebih banyak masyarakat yang datang ke sana gitu kak. Kemudian kalau untuk tantangannya sendiri menurut aku pastinya ada ya kak ya, tapi bisalah itu untuk kita upayakan bersama gitu. Apalagi kan kita anak muda nih kak, peran kami sebagai Denok Konang pastinya yang pertama adalah promosi gitu kak.
0: Oke, jadi anak muda yang mungkin saat ini suka banget sama City Light gitu kan.
1: Yes, betul.
0: Nongkrongnya di pinggir-pinggir gitu kan, di kota gitu kan. Tapi gak ada salahnya untuk cari tempat yang mungkin lebih nature, lebih alami gitu kan. Tapi sekarang banyak kadang juga wisata sepeda ya, di tempat alam itu kan mungkin tuh salah satu masukan nih buat kalian, mungkin bisa mempromosikan ya. Apalagi aku kemarin juga sempat ngobrol sama teman komunitas, yaitu dia bikin komunitas sepeda kayuh di Bandungan.
1: Wow.
0: Jadi dia naik sepeda sambil mengeksplor pemandangan-pemandangan yang ada di Bandungan situ. Nah kalau di Gunung Pati kan juga bagus ya pemandangannya. Nah itu bisa tuh mungkin gitu kan, dari kalian bisa seperti itu gitu kan.
1: Oke.
0: Tapi semuanya punya sarannya, caranya masing-masing ya. Tapi ada beberapa komunitas memang memanfaatkan transportasi sepeda karena ya itu ya, karena nggak ada polusi gitu kan, jadi lebih back to nature gitu kan. Kalau Zulfa sendiri gimana nih, apa yang bakal kamu lakuin?
2: Mungkin kalau aku dari point of view pendatang ya kak ya, salah satu tantangan yang mungkin dihadapi dari destinasi yang ada di Gunung Pati ini itu lebih ke aksesibilitasnya nih kak. Karena banyak dari, kalau aku tanya teman-teman kenapa sih nggak mau ke Gunung Pati itu karena aksesnya katanya jauh, aksesnya susah. Mungkin mereka tadi juga sempat di mention oleh Denok Maxon ya, kalau udah ada feeder, udah terintegrasi gitu. Nah itu salah satu tugas kami juga, itu untuk mempromosikan dan juga mengenalkan lagi nih terkait dengan aksesibilitas terkait dengan transportasi yang sudah dimiliki kota Semarang. Jadi sebenarnya mereka itu bukan tidak mau, tapi hanya belum tahu terkait dengan aksesibilitas yang sudah dimiliki kota Semarang.
0: Itu dia. Media sosial efektif nggak menurut kalian untuk mempromosikan potensi wisata Gunung Pati?
1: Oke, jawab bareng-bareng ya.
3: Satu, dua, tiga.
1: Sangat efektif.
0: Apalagi kalau dibikin konten semenarik mungkin. Betul. Gitu kan. Ya itu tugas kalian berdua.
1: Betul kak.
2: Tugas kami.
0: Pastinya. Jadi ini ada PR buat kalian. Betul. Gitu kan, untuk mempromosikan ini dengan konten yang menarik. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk mempromosikan satu destinasi di Gunung Pati ke tingkat nasional, destinasi apa yang akan kalian pilih dan kenapa?
1: Kalau dari aku itu Desa Wisata Kandri kak, karena di situ juga beberapa udah dimanfaatkan UMKM juga, ada wisata alam yang Arum Jeram itu loh kak, nah itu juga ada tuh di situ. Jadi menurut aku itu adalah beberapa aktivitas yang bisa terintegrasi oleh satu desa.
0: Asik. Oke, jadi paket komplit ada di semua.
1: Oke.
0: Zulfa sama?
2: Zulfa setuju nih kak, karena menurut aku di Desa Kandri itu many activities can be done cuma hanya di satu desa gitu kak. Jadi setuju banget kalau dibawa ke ranah nasional. Betul?
1: Betul dong.
0: Apalagi tadi ada banyak kegiatan juga ya, maupun secara tradisi. Betul. Gitu kan. Event setiap tahun dari pemerintah kota Semarang. Betul. Juga ada di situ.
2: Betul.
0: Seru banget nih teman Pro 2. Nah sebagai closingnya, ajakan kalian nih untuk teman Pro 2 di luar sana untuk datang dan menikmati pesona wilayah Kecamatan Gunung Pati. Silakan.
1: Oke, buat teman Pro 2 ya, muda-mudi kaula muda, baik yang sekarang mungkin sedang pendatang gitu ya, jadi sedang berada di kota Semarang untuk menuntut ilmu atau mungkin mencari rezeki, atau yang bahkan asli kota Semarang nih ya, yang selama ini mungkin mainnya gitu ya, itu hanya ke beberapa tempat kayak Kota Lama, Simpang 5 gitu kan. Nah itu kan udah biasa tuh, yuk sekali-sekali explore nih ke hidden gemnya Kota Semarang di Kecamatan Gunung Pati.
0: Itu dia, Zulfa yes. Bisa ajak teman-teman yang mungkin pengen penasaran nih datang ke Gunung Pati.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang semua kalangan sih ya, mulai yes. dari pendatang atau warga asli, boleh banget nih. Untuk yang tadi mainnya masih kecil-kecil nih, masih pendek-pendek, diluasin lagi mainnya, yaitu salah satu ke Gunung Pati, seperti itu.
0: Oke, jadi mainnya gak di dalam kota aja
2: ya, agak dijauhin sedikit.
0: Agak dijauhin gitu. Tapi tadi Maxine juga bilang ya, transportasi udah oke banget, udah ada feeder yang udah nyampe ke sana gitu. Kamu gak usah bingung, aku tersesat, oh tidak gitu kan. Ada kendaraan yang bisa yes. nganterin kamu gitu yes. kan. Apalagi sekarang teknologi canggih, ada GMAPS juga kan.
2: Iya.
0: Jadi jangan takut kesasar gitu kan. Sekarang enggak sesepi dulu ya, tadi Mas mm-hmm. bilang udah ramai banget ya, fasilitas umum juga banyak di situ ya, yes. universitas, rumah sakit juga udah dibangun. Jadi kalau kamu ke Semarang atas, tepatnya di Gunung Pati, enggak usah takut-takut karena udah banyak banget ya wisata, tempat wisata di sana. Aku juga pernah lewat, banyak coffee shop juga di situ mm-hmm. ya, yes. di sepanjang jalan. Mm-hmm. Di tanjakan itu banyak banget coffee shop di situ ya. Jadi kamu enggak usah takut kalau ke atas sendirian, enggak. Sekarang udah ramai banget. Betul. Ya di Semarang atas itu, di wilayah Gunung Pati. Sukses selalu buat Kenang Muhammad Zulfa Wijaya dan juga Denok Maxentia Septrieli ya. Betul. Untuk waktunya, sukses buat kalian berdua, dan kita tunggu gebrakan kerja kalian gitu kan. Dan next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, dengan apa yang udah kalian capai gitu kan. Kak, aku udah ini, kita dengarnya juga seneng, kemarin banyak banget yang udah datang. Nah kita bakal explore lagi. Betul. Ya, thank you banget untuk kebersamaannya di sore hari ini ya. Sukses selalu buat kalian berdua.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Kak.
0: Itu dia teman Pro 2 keseruan sore hari ini ya, bareng sama juara 2 Denok Kenang Kota Semarang 2026 yang kita obrolin sore hari ini, wisata hidden gem di Kota Semarang, Kecamatan Gunung Pati. Yang kepilih cewek yang pakai kacamata.
4: You only live once, let the people see.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Paddle Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

inspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia, fansnya di mana-mana ya. Kalau boleh menyakitkan ya teman Pro 2, tapi perjalanan Ronaldo ya ini tetap membanggakan. Ah, pokoknya sedih banget ya teman Pro 2. Jadi ada banyak postingan-postingan yang viral di media sosial ya waktu dia harus terhenti keluar out dari lapangan dengan muka yang sedih dan menangis. Aduh, bawa ke bawah sampai segini. Dan di sore hari ini aku bakal bahas tentang CR7 teman Pro 2 ya, Cristiano Ronaldo di KKN. Komen-komen ngasal sore hari ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Netizen Plus 62 Teman Pro 2 ya, alias warganet Indonesia, tentang kegagalan Cristiano Ronaldo setelah kalah melawan Spanyol Teman Pro 2. Aduh, sedih banget, gak tahu kenapa seharian jadinya tuh baper gitu kan. Siu-siunya tuh gak jadi semangat gitu. Siu gitu, ayo semangat, yes kita harus dukung Ronaldo juga Teman Pro 2. Tapi ini komenan dari para fansnya Teman Pro 2 ya, bagaimana mensupport dari Ronaldo. Ini dia, aku bacain dari postingan yang aku repost dari FY Sepak Bola IND Teman Pro 2 ya. Ini banyak banget yang komen dan likes Teman Pro 2, ribuan bahkan belasan ribu yang likes juga. Rani Marti XX, hanya dia yang bisa membuat perempuan-perempuan mencintai dunia sepak bola. Thanks your seven, you still the winner in our heart. Dalam banget. Didi Alsam XXS juga komen, bukan nangisi Portugal, bukan menangisi Piala Dunia. Para lelaki menangis karena setelah ini sepak bola tidak akan lagi sampah tanpa kehadiran Ronaldo Teman Pro 2. Aduh, sedih banget ya, di banget loh. Fatullah Rifki XXS, Messi mungkin si anak emas FIFA memenangkan Piala Dunia, tapi si Ronaldo memenangkan hati dunia, ngasih emoticon fire, api sama Pro 2. Prawira Negara XXS, thanks legend sudah menemaniku sedari kecil sampai hari ini. Iya gitu kan, kalau nonton bola ada Ronaldo, ada Ronaldo gitu kan, seru banget gitu. Sedih banget ke bawah. Asrin Yu XS komen, bedanya nasib Ronaldo sama Messi, rekan setim Messi mau main mati-matian demi Messi, sedangkan Portugal sering ribut internal gitu. Katanya gitu Teman Pro 2 ya. Lanjut, Oma Pedro XS, thank you so much Cristiano Ronaldo 7. Agaza XS, people champions. Nina Krisna XS, komen, kekalahan itu biasa. Julukan sang legenda persepak bola tidak pernah hilang, tetap semangat. CR7 still the best ya Teman Pro 2. Langsung, ini yang terakhir Teman Pro 2 ya, aku bacain karena udah gak kuat nih, sedih banget. Bu underscore Putra XS, terima kasih telah berjuang. Aku ngidolain kamu bukan karena piara, tapi bukan karena piala, tapi karena kepribadian kamu. CR7 tetap hebat di mata dunia meski kalah dari Spain.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

itu di Instagram Jasmine Makan Hati. Tapi ini bukan makan hati, tapi patah hati teman Pro 2 ya. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Ya, mega bintang berusia 41 tahun ini belum mengambil keputusan soal pensiun dari karirnya bersama Timnas Portugal teman Pro 2 ya. Gimana harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar setelah kalah tipis dari Spanyol melalui gol dramatis pada menit-menit akhir. Seusai pertandingan, Ronaldo tampil dengan raut wajah penuh emosi dan tangis yang tidak bisa dibendung. Banyak banget fans di seluruh dunia ya merasa sedih, tapi ya namanya tetap idola terbaik ya, tetap jadi idola legend teman Pro 2 ya. Mungkin nonton FIFA World karena Ronaldo, see you CR7 ya, you always in my heart. Itu banyak yang komen seperti itu. Patah hati tapi ikhlas, sudah kehendak Tuhan teman Pro 2 ya. Biar lebih dekat sama Tuhan lagi teman Pro 2, buat kamu yang muslim ya, nanti jangan lupa ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17.38 menit waktu Indonesia Barat.

sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
1: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu enggak level lah.
1: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
3: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Dua Muhammadiyah resmi ngeluncurin komunitas kucing Muhammadiyah, Kucing Moon namanya. Lucu banget ya. Ada komunitas kucing Muhammadiyah, Kucing Moon. Ini sebagai wadah buat para pecinta kucing sekaligus sarana mengkampanyekan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Peluncuran yang digelar di Yogyakarta juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 ekor kucing lengkap dengan konsultasi dokter hewan. Ih, lucu banget. Ada juga pemberian obat cacing, obat kutu, suplemen, sampai pengobatan non-invasif sama produk. Keunikan program ini adalah hadirnya kartu tanda anggota Muhammadiyah KTAM khusus untuk kucing. Jadi kucingnya tuh ada tanda anggota Muhammadiyahnya yang diharapkan menjadi basis pendataan sekaligus simbol gerakan peduli hewan di lingkungan Muhammadiyah. Keren banget. Melalui Kucingmu, Muhammadiyah juga ingin memperluas dakwahnya Teman Pro 2 dengan mengusung konsep One Health yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Gimana Kucingmu mau jadi anggota Muhammadiyah Teman Pro 2? Karena kalau kucingnya udah diperiksa ya, ini salah satunya sama Muhammadiyah, jadi kucingnya dapat kartu tanda anggota Muhammadiyah KTAM Teman Pro 2 ya. Komunitas kucing Muhammadiyah, Kucingmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

Kalau ada anak muda asal Indonesia berprestasi mengharumkan nama Indonesia, makin-makin bangga banget ya. Aduh, kalau seumuran aku gini kelihatannya aku udah expired, tapi kalau lihat anak muda yang jalan sekarang itu kelihatannya happy banget gitu kan, bisa mengharumkan nama Indonesia. Salah satunya adalah atlet panjat tebing putri Indonesia teman pro 2 Desak Made Rita Kusuma Dewi, sukses meraih medali emas nomor speed pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia Sabtu baru aja kemarin tanggal 4 Juli. Desak Made mengungguli 3 pesaingnya yaitu Natalia Kaluka, tuan rumah Polandia, di posisi kedua dengan waktu 6,62 detik. Ada juga Emma Hahn, wakil Amerika Serikat, di posisi ketiga mencatatkan waktu 11,37 detik. Dan Alexandra Miroslav yang juga wakil Polandia. Sempat diawali false start yang dilakukan sama Alexandra Miroslav ya, sehingga start harus diulang, namun Desak Made tetap tampil tenang, fokus ya, dan melesat cepat menyentuh finish dalam waktu 6,54 detik. Keren banget, kasih tepuk tangan dulu, ah luar biasa. Emang juara. Dan di nomor speed relay campuran yang diperkuat Anastasia Robi Al-Hilmi dan Desak Made juga berhasil meraih medali perak. Sementara di sektor putra, Rahar Jati Nur Samsa menyumbang medali perunggu, finish membukukan waktu 4,79 detik. Dan ini adalah wakil-wakil Indonesia anak muda berprestasi teman pro 2. Wah, keren banget. Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia.

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

Lagi nabung nih buat liburan ke Korea Selatan. Pengen ketemu sama Opa Eoni yang suka banget ya ke Korea nih, jalan-jalan ya, Korsel ya. Korut gimana? Minat? Tapi kalau Korea Selatan teman produk ada kabar baik nih. Pemerintah Korea Selatan resmi memperpanjang kebijakan bebas biaya pengajuan visa buat wisatawan rombongan dari 6 negara termasuk Indonesia sampai 31 Desember 2026. Langkah ini diambil untuk mendongkrak sektor pariwisata dan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ya. Salah satunya dari Indonesia, teman produk. Dan lewat kebijakan ini ya, wisatawan rombongan dari Indonesia tuh nggak perlu lagi kamu kalau kesana jalan-jalan bayar biaya pengajuan visa sebesar 23.000 won atau kalau dirupiahin tuh 268.000 rupiah. Dan sebelum program ini dijadwalkan berakhir pada Juni, teman Pro 2, ini kan udah Juli, udah lewat ya. Namun melihat upaya pemulihan pariwisata yang masih berjalan, finally akhirnya pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang masa berlakunya hingga akhir tahun depan.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

0: Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hey, kau nanya kita jawab, teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok, kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial baterainya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya
1: tapi ini bener loh. Kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok, gitu loh. Aku juga gitu soalnya. Ini bukan adu nasib ya, Lulu ya. Aku ya, kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, enggak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop, ya kan. Jadi aku memang dengan bahasa aku lagi pengen di rumah. Aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu, gitu kan.
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih, betul. Ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan, besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan. Kamu coba ngomong aja, kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong, walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam. Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Jadi gitu ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah, ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul, betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali oke lah Lulu.
1: Oke
0: ya. Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ya, udah hampir jam 7 malam aja. Kelihatannya aku harus cabut dari kursi sore ceria hari ini teman Pro 2 ya, karena habis ini ada Vian yang nemenin kamu di jaga malam ya. Teman Pro 2 jangan galau malam-malam. Dan buat kamu yang pengen update Piala Dunia dan juga berlangsungnya pertandingan teman Pro 2 ya, RRI itu selalu siap menyiarkan keseruan pertandingan langsung ke ruang dengar kamu lewat siaran radio. Siapa nih jagoan kamu? Apakah masuk ke 16 besar? Karena nanti di jam 23.00 waktu Indonesia Barat ya, Argentina versus Mesir main duluan, kemudian nanti dilanjut nih dini harinya Swiss versus Kolombia. Siapa jagoannya, siapa pemenangnya, ditunggu aja teman Pro 2. Kita juga nyarin ya, kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital, download aja free di iOS dan juga Android teman Pro 2. Oke, sampai di sini Fitra nemenin kamu di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Infopro 2, ada 3 informasi update di Infopro 2. Kali ini dibacakan Afian Sanes. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan distribusi bantuan air bersih terus ditingkatkan seiring meluasnya dampak kekeringan di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada awal musim kemarau Juli 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan penurunan debit sumber air akibat berkurangnya curah hujan telah menyebabkan ribuan warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Informasi kedua, Tom Pro 2, aparat kepolisian bersama TNI mengevakuasi satu buah munisi jenis mortir kaliber 60 yang diduga masih aktif dari sebuah rumah di wilayah Pucung, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, Senin 6 Juli 2026 kemarin. Evakuasi dilakukan setelah warga melaporkan penemuan benda mencurigakan tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan diterima sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti informasi itu, personel piket fungsi Polsek Banyumanik yang dipimpin perwira pengawas AKP S. Tony HS langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga pengamanan. Dan juga tahun Pro 2, Timnas Voli Putri U18 Indonesia sukses menutup penampilannya di AFC U18 2026 dengan kemenangan atas Mongolia pada laga perebutan tingkat peringkat 7 di Nakhon Ratchasima, Thailand, Selasa 7 Juli 2026. Skuad Merah Putih menundukkan Mongolia dengan skor 3-1 setelah sempat kehilangan set pembuka. Indonesia lebih dulu takluk 22-25 di set pertama, namun Arimbi dan rekan-rekannya mampu bangkit dan mengubah jalannya pertandingan. Set kedua menjadi titik balik dengan permainan lebih rapi yang membuat Indonesia menyamakan kedudukan usai menang 25-20. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Teman-teman Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Show.
0: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul
1: langsung
0: banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 52 masih DMLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, 52 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
3: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
3: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
3: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
3: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
3: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Yeah,
1: bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada, ada apa dengan 7?
3: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini sih.
0: Hari ini.
1: Hari ini, bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi

0: jamnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena mampet kan
1: Gak enak kan lari,
0: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
2: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih,
2: 12 bener. Kilo lari
1: 2 kilo.
2: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya Jakim. Ya itu ikut juga.
0: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
0: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar-benar.
0: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
2: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
0: kalau 42.
2: Itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
2: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
0: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow,
2: dari yang apa ya, kita nggak pernah lari ya.
1: Benar.
2: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
2: apalagi
1: itu.
2: Yang lari panjang gitu.
0: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
2: Ngobrol
0: kayak
2: sama diri sendiri.
0: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
2: Dengerin podcast?
0: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis-nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar-benar.
0: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
1: Iya, wow.
0: 2 kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil banget. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
2: Iya.
0: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
2: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang pengen.
0: Enggak, karena mau race. Misalnya, kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu. Aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari. Aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
1: Bener.
2: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana. Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
0: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya, di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena berbulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa.
0: Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
0: 6 bulan untuk latihan gitu.
2: Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga. Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih. Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
0: 7 tahun itu.
1: Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
0: Sangat lama.
2: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
0: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, Oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini

0: cocok ya gitu.
1: Kok
0: gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia. Gitu kan.
2: Takutnya ada apa gitu.
0: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
2: Benar.
0: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. So aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
0: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
2: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
0: Megang mic.
2: Sampai lupa megang mic sama produser.
0: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
2: Bener.
0: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic nggak boleh lepas.
2: Oh, adik juga ya.
0: Adik
2: juga
0: kan, kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya terus. Tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
2: Sampai menyanyinya juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu 77 lah ya check out.
0: Benar. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa maksudnya? Kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini bukan kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Langsung dipil gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah. Dari 2012.
1: Oh kan? Oke.
2: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada misalnya yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Iya, pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
0: Oke. Okay.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
0: Benar.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen
1: ya.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kayak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh iya, iya. Itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, iya, banyak iya, lah itu. Banyak. Lumayan.
2: Jadi kekurangannya nggak bisa terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru. Okay.
0: Bener. Berarti ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya benar.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
1: Nanti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project.
0: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya?
2: Makanya.
1: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau nyetir.
1: Iya benar.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Kayaknya enggak deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: Chelsea Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah,
2: Belum pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya.
2: Menurutku menantang
0: nyanyi. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain
0: nih. Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga? Raga apakah?
1: Oke.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga. Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: bener. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, tuh gak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Re. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya. Yes.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Anakku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Itu masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, bener.
0: Yang awalnya gelap-gelapan. Apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini
1: visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain
0: ketik rek
2: ya benar-benar. Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas.
0: Aman.
1: Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya,
0: kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Bener.
2: Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog
0: tuh sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener.
0: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Aku ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Iya, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya enggak
0: asun
1: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
1: Apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Janji ya. Nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Benar.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, okay, benar.
2: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku enggak pernah nanya. Apa jurusannya pun enggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu. Betul. Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar, itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua
0: ya?
2: Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, benar-benar.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton
2: yes,
1: di YouTube.
2: Ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada mulai banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
1: Bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Subarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini aku Alfian Sari sudah siap banget ya. Nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Hari Selasa nih, 7 Juli 2026. 77. Siapa yang udah dapat diskonan tadi malam? Aduh, aku tuh pengen ikutan tapi kayaknya kelupaan ya kan. Lagian kalau mau ikutan juga belum gajian, kayaknya enggak cocok deh. Tapi nomor 2 ya, aku bakal nemenin kamu kayak biasa, kita bakal seru-seruan. Nanti buat yang mau sharing, mau curhat boleh banget nih dijaga malam ya kan, sambil request lagu. Nanti juga 8:30 tuh ada pokoknya obrolan yang seru banget. Jadi buat kamu dengerin terus ya Pro 2 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nomor 2, ini ada salah satu komunitas mungkin buat kamu yang suka sama alam, ya kan? Atau tertarik nih sama alam. Nah, kamu bisa ikutan komunitas yang satu ini. Namanya KAPAS ya, Komunitas Anak Pecinta Alam Semarang. Ini adalah satu kelompok atau wadah berkumpulnya nih para pegiat alam bebas dan pemerhati lingkungan yang tentunya berbasis di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, komunitas ini tuh jadi wadah silaturahmi ya buat para pecinta alam di lintas generasi, mau itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, ataupun masyarakat umum di wilayah Kota Semarang. Nah, jadi mereka itu punya karakteristik dan juga fokus kegiatan dong, seperti kegiatan alam bebas. Anggotanya ini aktif banget nih ngelakuin aktivitas luar ruangan, kayak pendakian gunung atau hiking, berkemah, camping, dan juga menjelajah alam. Lalu, mereka juga sering banget ngadain aksi konservasi lingkungan, itu kayak semacam ngelakuin gerakan sosial nih, kayak penanaman pohon, aksi bersih-bersih gunung, mountain clean up ya kan, sampai dari sampah plastik, sampai kampanye pelestarian lingkungan hidup. Lalu, untuk KAPAS ini sendiri aktif nih berjejaring dengan organisasi sejenis itu lewat media sosial kayak grup Facebook KAPAS dan juga kolaborasi sama wadah yang lebih gede nih Tompro 2. Ada yang namanya FORPAS atau Forum Pecinta Alam Semarang. Buat kamu yang pengen gabung atau tertarik nih sama komunitas ini bisa cek langsung di Facebook mereka ya kan di KAPAS Tompro 2. Jadi itu K.A.P.A.S itu tuh caps lock semua ya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah 8:30 Tom Pro 2 ya. Kayak aku sebutin tadi tuh, kita bakalan ngobrol di malam hari ini. Ya kan, ini aku udah pernah ngobrol sama narasumber kita. Kita bakalan ngebahas soal Hari Pustakawan Indonesia nih. Jadi kita nanti bakal mengenal ya lebih dekat sama profesi pustakawan. Siapa nih kemarin yang ingat aku pernah ngobrol sama Mbak Syohi Tom Pro 2? Ya, jadi kita bakal ngobrol soal Hari Pustakawan Indonesia nih. Tapi aku hubungi dulu Mbak Syohi di malam hari ini Tom Pro 2, karena bertepatan juga ternyata tuh ada yang namanya Hari Pustakawan Indonesia, ya kan? Nah, kalau dengar kata pustakawan tuh, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Masih ada yang menganggap profesi ini tuh cuma hanya punya tugas jaga buku di perpus, ya kan? Padahal nih, peran pustakawan tuh jauh lebih luas loh. Mulai dari mengelola informasi, ngedukung kegiatan literasi, sampai ngebantu masyarakat nih nemuin sumber pengetahuan yang tentunya dibutuhin dong. Bertepatan dengan Hari Pustakawan Indonesia kali ini, kita bakal ngobrol langsung sama Mbak Syohi Kairani ya, seorang pustakawan nih, buat mengenal lebih dekat tentang profesi yang punya peran penting dalam membantu mencerdaskan masyarakat. Seperti apa nih suka dukanya menjadi pustakawan, dan gimana profesi ini bisa terus berkembang di era digital ya. Kita kenalan dulu nih sama Mbak Syohi. Halo Mbak Syohi, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, gimana Mbak Syohi kabarnya di malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Kakak baik?
0: Baik juga Mbak Syohi. Ini by the way pertemuan kedua kita ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Syohi mungkin buat di awal Mbak boleh kenalin diri dulu nih dan ceritain sedikit tentang peran Kak Syohi dong sebagai seorang pustakawan nih Kak.
1: Oke, teman-teman semuanya selamat malam. Perkenalkan, saya Syohi Khairani, pustakawan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Nah, untuk peran saya sebagai pustakawan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini, untuk peran saya pribadi, yaitu kami menyelenggarakan kegiatan literasi di Kota Semarang seperti bedah buku, pameran buku, sosialisasi minat baca, sosialisasi literasi, kerjasama mengenai literasi, serta lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi. Contohnya seperti yang saat ini sedang berlangsung nih, pemilihan Duta Baca Kota Semarang.
0: Oh oke, okay. Untuk pemilihan Duta Baca memang lagi berlangsung ya Mbak Syohi ya, itu sampai kapan Mbak?
1: Untuk pendaftarannya kita sampai 10 Juli, jadi sekarang masih buka nih. Buat teman-teman yang belum daftar, boleh dong daftar.
0: Nah, berarti terakhir di hari Jumat nanti ya Mbak Syohi ya. Tuh, buat teman-teman yang pengen daftar, mungkin boleh dikasih tahu dikit Mbak untuk persyaratannya, atau bisa cek info-infonya di mana Mbak Syohi?
1: Bisa cek infonya di Instagram kami, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, atau di Instagram Duta Baca Kota Semarang.
0: Nah, di sana sudah lengkap ya buat persyaratannya semua Mbak Syohi ya, dan itu gratis tanpa dipungut biaya ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Nah, langsung dicek Tom Pro 2. Nah, back to topic nih Mbak Syohi. Banyak juga kan orang-orang yang masih mengira pustakawan itu cuma tugasnya cuma jagain buku doang. Tapi ini Mbak Syohi sebagai seorang pustakawan Mbak, sebenarnya apa aja nih Mbak tugas dan kewajiban dari seorang pustakawan ini Mbak?
1: Untuk peran pustakawan di era modern ini tuh sebenarnya udah berkembang jauh dari yang sekedar penjaga buku. Nah, saat ini pustakawan itu tidak hanya bertindak sebagai penjaga buku, tapi kita merupakan jembatan antara masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya nih yang pertama, pustakawan itu sebagai pengelola dan penata informasi. Dari kami menyeleksi buku-buku yang akan kita tampilkan, kemudian kita mengkatalogkan supaya sesuai dengan jenisnya masing-masing, kemudian merawat buku-buku dan koleksi-koleksi itu, dan juga melestarikan koleksi-koleksi kuno juga. Kemudian yang kedua, itu juga kami pustakawan sebagai fasilitator literasi dan edukasi. Jadi kita juga meningkatkan minat baca melalui beberapa program-program literasi. Kemudian kita juga pustakawan sebagai manajer jaringan dan kemitraan. Jadi kita juga melakukan kolaborasi dengan perpustakaan lain maupun dengan instansi lain. Nah, untuk kolaborasi saat ini yang sedang kita garap yaitu kerjasama dengan kedutaan besar Perancis untuk pertukaran penulis Kota Semarang dengan Perancis nih, semoga bisa segera terrealisasi.
0: Wow, keren banget. Itu yang saat ini sedang digarap ya Mbak Shohi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tuh keren banget Om Pro 2. Ternyata tuh tugasnya pustakawan tuh ya di era digital ini bukan cuma menjaga perpustakaan aja atau jaga buku doang kan. Banyak ternyata tugas dan kewajiban nih. Terus nih Mbak Shohi, kalau kita lihat lagi nih, apa sih Mbak hal yang ngebuat awalnya tuh Mbak Shohi tertarik nih memilih profesi sebagai pustakawan, Pak?
1: Kalau saya pribadi ya, saya memilih profesi ini karena emang sudah dari dulu kuliahnya itu di ilmu perpustakaan. Di ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, dulu kenapa sih milih jurusan itu? Sejujurnya itu karena diarahkan orang tua. Tapi setelah nyemplung, ternyata seru juga. Karena ternyata menjadi pustakawan itu, kita nggak hanya menjaga buku, tapi kita juga mengelola informasinya, menyajikan informasinya, dan juga kegiatan-kegiatan literasinya itu menurut saya seru banget.
0: Oke, berarti itu diarahin orang tua, berarti orang tuanya nggak salah ya Mbak ya? Ternyata pas masuk, terjun, Mbak Shohi malah ngerasa, wah ternyata ya, menyenangkan. Cocok ya Mbak ya? Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Shohi, dari tahun berapa nih Mbak menjadi seorang pustakawan nih Mbak after lulus kuliah Mbak Shohi?
1: Lulus 2020.
0: Wah.
1: Berarti sudah dari 2020 nih.
0: Oh, jalan 6 tahun ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Wow, keren. Tapi saat ini di mana nih Mbak untuk kantornya kalau Mbak Shohi sendiri? Yang di ini bukan sih Mbak Sriwijaya atau di mana Mbak?
1: Oke. Saya kan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Itu kita untuk gedung layanannya kita baru nih di Jalan Setiabudi nomor 108.
0: Oh, oke. Itu baru ya Mbak ya?
1: Iya, nah kalau yang iya baru tahun ini nih.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Tapi kalau yang di Sriwijaya itu milik Provinsi Jawa Tengah.
0: Soalnya sering lewat sih ke yang di Sriwijaya ya Mbak ya?
1: Sriwijaya.
0: Oke, jadi sekarang untuk alamat kantornya ada di Jalan Setiabudi ya Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Shohi. Nanti kita lanjut lagi Mbak Shohi ya di obrolan selanjutnya. Ini kita break dulu Mbak, satu lagu aja. Tapi teleponnya kayak biasa jangan dimatiin. Mungkin boleh ditahan aja ya Mbak ya?
1: Oke.
0: Nah, Tom Pro 2 buat kamu jangan kemana-mana, abis ini kita lanjut lagi ya di obrolan Jaga Malam, masih ngebahas soal Hari Pustakawan Indonesia, mengenal profesi pustakawan lebih dekat.

0: Masih di obrolan jaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Kita masih ngobrolin soal Hari Pustakawan Indonesia nih, mengenal profesi pustakawan lebih dekat barengan sama Mbak Syohi Kairani nih. Ini sebagai seorang pustakawan ya dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Halo Mbak Syohi, balik lagi Mbak.
1: Halo.
0: Oke, tadi kita udah cerita dikit Mbak ya, mulai dari awal kenapa nih Mbak Syohi terjun ke pustakawan dan tugas dan kewajibannya seperti apa. Terus nih Mbak, kalau misalnya kita lihat lagi nih, keterampilan apa sih yang seharusnya ataupun termasuk penting nih yang dimiliki seorang pustakawan nih Mbak Syohi?
1: Oke, kalau sekarang itu pustakawan itu dituntut untuk menyeimbangkan antara keahlian teknis, pengelolaan informasi, penguasaan teknologi, juga kemampuan sosial untuk menggerakkan literasi di masyarakat. Nah, untuk keterampilan teknisnya ini, kita juga harus bisa mulai dari menganalisis kebutuhan koleksi. Jadi misalnya koleksi apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian setelah ketemu koleksi-koleksinya, kita ada yang namanya klasifikasi, katalogisasi, kemudian shelving. Nah, itu untuk gimana ya, kayak supaya koleksinya itu tuh kayak novel dengan novel, biografi dengan biografi, kayak gitu. Jadi supaya sesuai dengan serumpun gitu ya.
0: Oke.
1: Kemudian yang terakhir itu preservasi. Jadi kalau misalnya ada koleksi-koleksi yang rusak, kita harus bisa membenarkan itu untuk teknisnya yang dari dulu sampai sekarang. Pustakawan harus bisa gitu. Terus karena kita sekarang ada di era modern, jadi kita juga harus menguasai teknologi dan juga literasi digital. Karena perpustakaan sekarang kita nggak bisa pakai sistem manual kayak dulu.
0: Gitu.
1: Kita
0: bener.
1: Harus ada sistem otomasi, jadi supaya katalognya itu juga bisa online, supaya orang itu sebelum datang bisa ngecek dulu di katalognya. Misalnya di katalog online Perpustakaan Kota Semarang itu buku ini ada nggak sih? Jadi sebelum datang tuh udah ngecek bukunya itu udah ada belum, kayak gitu gunanya. Kemudian keterampilan komunikasi juga. Sepertinya kalau ini semua profesi
0: harus
1: dibutuhkan ya,
0: Mbak. Benar.
1: Iya. Okay. Karena nanti koleksi-koleksi itu kan kita layankan ke pemustaka, ke orang-orang yang datang ke perpustakaan. Jadi kita perlu komunikasi itu. Kemudian juga kolaborasi untuk mengkomunikasikan program yang akan datang, begitu.
0: Oke, itu dia kurang lebihnya untuk sebenarnya kalau kita lihat keterampilan ya yang seharusnya ataupun penting nih dimiliki sama seorang pustakawan nih, teman Pro 2. Tapi Mbak, tadi Mbak Sohi juga membahas sedikit Mbak ya, kalau misalnya harus melek nih sama teknologi sekarang yang semakin berkembang ya kan Mbak. Nah, tapi bagaimana nih Mbak Sohi ngelihat perkembangan profesi pustakawan di era digital saat ini Mbak?
1: Pustakawan yang dari awalnya kita dianggap hanya jaga buku aja, sekarang kita tuh sudah beralih menjadi manajer perpustakaan, manajer pengetahuan gitu ya. Karena di perpustakaan ini tidak hanya gedung dan buku aja, tapi sekarang itu kan udah ada e-book ya, perpustakaan digital gitu. Kalau di Kota Semarang kita punya namanya Sibuki nih, boleh dicek nih Sibuki Perpustakaan Kota Semarang gitu, atau download di Play Store juga ada Sibuki.
0: Oke. Itu kalau misalnya kita lihat
1: kemudian, kemudian selanjutnya kita bisa juga jadi fasilitator dari literasi digital. Kita juga harus mengedukasi masyarakat juga mengenai literasi digital supaya tidak mudah terpakan hoax gitu.
0: Oke, benar. Jadi itu pentingnya kalau misalnya kita lihat untuk di era digital sekarang ya Mbak Syohi ya, untuk perkembangan seorang pustakawan nih. Terus nih Mbak Syohi, selain minjemin buku nih, layanan apa aja sih yang sekarang ini bisa dinikmati masyarakat kalau misalnya ke perpustakaan Mbak?
1: Kita ada layanan perpustakaan keliling nih, jadi kita ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat umum seperti taman, atau kita juga ke pameran juga kita dengan perpustakaan keliling itu. Kemudian kita ada wisata perpustakaan, jadi misal kalau ada rombongan dari sekolah, nggak hanya sekolah aja, seringnya sekolah sih, cuman rombongan PKK gitu ada, rombongan Dharma Wanita gitu ada, untuk wisata perpustakaan, datang serombongan ke perpustakaan gitu. Nah, wisata perpustakaan itu kita ngapain? Kita dikenalkan dengan perpustakaannya, kemudian kita membaca bersama, storytelling, dan juga nonton film. Kemudian ada perpustakaan digital itu tadi, Sibuki, bisa dicek ya, S-I-B BOOKY gitu ya tulisannya sih.
0: Oke, baik Mbak.
1: Perpustakaan Digital dari Kota Semarang. Kemudian kita ada layanan anak. Jadi kalau sesuai standarnya itu, jadi untuk anak-anak itu harusnya memang ada wilayahnya sendiri gitu, nggak bisa nyampur karena ada beberapa buku-buku atau beberapa koleksi yang tidak bisa, belum bisa dibaca oleh anak-anak. Karena kan kalau dilihat buku kan sekarang mungkin belakangnya ada usianya nih sekarang 13 plus gitu kan. Jadi kalau layanan anak ini sudah yang benar-benar bisa dibaca oleh anak-anak gitu.
0: Oke, tadi kurang lebih kalau layanan yang disediain Mbak ya sama perpustakaan nih, khususnya Dinas Arsip dari Kota Semarang. Terus Mbak, kalau kita lihat tantangan terbesar nih Mbak yang dihadapi pustakawan saat ini tuh seperti apa nih Mbak Syohi?
1: Yang terbesar itu untuk mengubah stigma masyarakat mengenai perpustakaan, mengenai pustakawan, dan mengenai kegiatan membaca itu sendiri. Karena stigma yang sudah melekat di masyarakat itu kan perpustakaan ini masih sering dianggap kuno gitu ya, ketinggalan zaman gitu. Kemudian pustakawan ini sering dianggap pekerjaan yang membosankan atau kurang menantang kayak, atau sesama profesi lain gitu, kita biasanya dianggap pustakawan ngapain sih, nggak ngapa-ngapain kayaknya gitu. Kayak kita sering menghadapi seperti itu. Kemudian kegiatan membaca yang saat ini sudah mulai kalah dengan nonton YouTube, nonton film, games. Jadi hal-hal seperti itu yang merupakan tantangan terbesar untuk kami.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu Mbak ya, untuk anggapan dari masyarakat Mbak ya terhadap profesi pustakawan saat ini tuh. Oke, okay. Tapi menurut Mbak Syohi nih, gimana caranya saat ini supaya tuh anak muda itu semakin tertarik datang ke perpustakaan Mbak Syohi?
1: Oke, okay, yang perlu diketahui banget bahwa sekarang itu perpustakaan digital tuh banyak. Jadi kalau misalnya males kan, kalau anak-anak sekarang tuh sering mager gitu. Oke, okay, silakan datang ke perpustakaan digital aja gitu. Dipakai dengan gadget masing-masing tuh kita udah bisa datang ke perpustakaan secara virtual gitu. Nah, ini perpustakaan digital ada banyak sekali. Kalau dari pemerintah Kota Semarang itu kita menyediakan si Buki tadi yang dari tadi saya sebutkan. Kemudian kalau dari Provinsi Jawa Tengah itu namanya iJateng, ada webnya, ada aplikasinya, ada. Kemudian dari Perpustakaan Nasional itu namanya iPusnas, itu juga ada. Atau mau Pemda-Pemda kota lain, provinsi lain itu juga ada. Mungkin bisa di search aja perpustakaan digital provinsi mana gitu. Misalnya nanti pasti keluar, karena sekarang perpustakaan digital banyak sekali. Dan swasta ini juga beberapa lembaga swasta itu juga punya perpustakaan digital, contohnya seperti Gramedia punya Gramedia Digital. Jadi kalau swasta ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kalau yang dari pemerintah semuanya gratis.
0: Oke, berarti memanfaatkan platform dari perpustakaan digital tadi ya, Mbak Syohi ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara nih supaya anak muda itu bisa semakin tertarik datang ke perpus. Oke. Nah, ini kan Mbak Syohi jadi pustakawan udah lumayan lama Mbak ya, 6 tahun kan Mbak.
1: Betul.
0: Ada nggak nih Mbak pengalaman yang paling berkesan dan mau Mbak Syohi bagiin?
1: Yang paling berkesan menurut saya itu adalah kegiatan Semarang Berpuisi. Ini kita tahun 2025 kemarin, itu kita ada kegiatan namanya Semarang Berpuisi. Ini kita menyatukan para penyair-penyair kota Semarang untuk berpuisi bersama. Kegiatannya kemarin kita akhir tahun, saya lupa ya bulan apa, itu ada di TPRS. Kenapa ini menjadi berkesan banget? Karena ini baru untuk kami sebagai pustakawan, kita baru, karena kita biasanya kegiatannya itu sama pegiat literasi, sama sesama pustakawan kayak gitu. Tapi ini kita sama seniman, sama penyair gitu. Bahkan sampai seniman-senimannya sendiri tuh kayak, "Hah, ini beneran Semarang ngadain kayak gini?" gitu. Karena yang sering ngadakan seperti ini tuh biasanya kan Jogja, Solo gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Nah, ini sampai para senimannya juga, "Ini beneran Semarang mau ada kayak gini?" Nah, ini kita doakan aja semoga tahun ini ada lagi Semarang Berpuisi Jilid 2.
0: Oke, itu adalah hal yang paling berkesan ya Mbak Syohi ya.
1: Betul. Selama
0: menjadi seorang pustakawan nih dari tahun 2020 sampai saat ini. Nah, bertepatan nih Mbak sama hari Pustakawan Indonesia ya kan. Nah, itu ada nggak nih yang mau Mbak Syohi sampaikan nih? Atau mungkin maknanya deh Mbak dari peringatan ini bagi para pustakawan?
1: Tanggal 7 Juli sendiri ini diperingati sebagai Hari Pustakawan karena merupakan hari lahirnya organisasi profesi pustakawan di Indonesia. Jadi organisasi profesi pustakawan Indonesia itu namanya Ikatan Pustakawan Indonesia. Ini lahir pada 7 Juli 1993. Jadi tanggal hari ini nih yang dipilih sebagai Hari Pustakawan. Nah, untuk kami makna dari peringatan Hari Pustakawan ini untuk momentum refleksi dan evaluasi diri untuk berkaca mengenai sejauh mana sih peran pustakawan atau dampaknya pustakawan bagi masyarakat. Dan juga untuk penegasan identitas dan kebanggaan profesi untuk menyuarakan bahwa pustakawan ini juga profesi yang terhormat, profesi yang berbasis ilmu pengetahuan dan juga memiliki kode etik sama seperti profesi lainnya.
0: Oke, seperti itu Mbak ya, kalau pustakawan ini memaknai nih Hari Pustakawan Indonesia. Nah, kalau harapan dari Mbak Shoyi ada nggak nih Mbak buat perkembangan perpustakaan ataupun profesi pustakawan di Indonesia Mbak?
1: Harapan saya untuk pemerataan akses literasi dan digitalisasi ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Kalau untuk Kota Semarang sendiri, saya berharap seluruh kelurahan, seluruh sekolah di Kota Semarang ini memiliki perpustakaan yang memadai dan memiliki pustakawan yang mumpuni untuk mengembangkan perpustakaannya.
0: Oke, kurang lebih seperti itu Mbak ya, harapan dari Mbak Shohi ini bertepatan dengan Hari Pustakawan Indonesia. Terakhir Mbak Shohi, ada pesan nggak nih Mbak untuk teman Pro2 nih ya, pendengar kita supaya semakin dekat dengan dunia literasi dan juga perpustakaan Mbak?
1: Saya berharap untuk teman-teman Pro2 ini untuk bisa mengubah sudut pandang dulu mengenai perpustakaan, bahwa perpustakaan itu bukan lagi tempat yang sepi dan kaku, bahwa perpustakaan itu tempat yang menyenangkan, seperti itu. Kemudian membaca ini bukan hanya sekedar tugas, bukan hanya sebuah keharusan, tapi membaca itu merupakan petualangan tanpa batas.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Shohi atas obrolan kita di malam hari ini Mbak ya. Kita jadi lebih memahami nih ya kan, tugas dan kewajiban dan mengenal profesi pustakawan lebih dekat ya. Dan bukan cuma soal jaga-jaga buku doang nih ya, banyak nih ternyata kewajiban-kewajiban dan kemampuan ataupun keahlian yang mereka kuasai nih. Oke. Ya Mbak Shohi, semoga nanti ada waktu lain kita bisa ngobrol lagi Mbak Shohi ya.
1: Baik.
0: Iya, terima kasih Mbak Shohi, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Nah, Teman Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini sama Mbak Shohi Kairani ya. Ini sebagai seorang pustakawan dari Dinas Arsip Perpustakaan Kota Semarang. Ya, benar banget nih bertepatan sama Hari Pustakawan Indonesia. Ya kan, diperingati di setiap tanggal 7 Juli nih. Jadi katanya peringatan ini tuh menjadi momen aspirasi negara ya dan masyarakat nih supaya atas dedikasi pustakawan itu sebagai penjaga nalar, pelopor literasi dan juga pengelola akses informasi di tengah masyarakat. Kamu jadi tahu kan? Aku juga jadi tahu nih. Ternyata banyak tugas dan kewajiban pustakawan dan itu adalah salah satu profesi yang terhormat. Jadi jangan pernah menganggap sepele ya. Sampai ada jurusan perkuliahannya, berarti itu termasuk salah satu profesi yang penting ya kan di Indonesia ini. Oke, Teman Pro 2 habis ini kita lanjut lagi ya. Aku temenin kamu sampai 12. Love the bass.

0: ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduseri sendiri sama Pamungkas di labelnya Masaman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95.3 FM Pro 2 Riris Barang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, malam ini itu kita ngebahas soal self reward ya kan. Karena kayak kita tahu tuh, self reward itu mungkin pernah kamu lakuin. Ya kan, sebagai bentuk ya, kamu adalah ngasih penghargaan sama diri kamu sendiri nih atas kerja keras yang telah kamu capai. Banyak nih kalau kita ngomongin soal self reward yang bisa dilakuin ya kan. Mulai dari istirahat total, bed rest ya kan, kayak tidur siang, tidur seharian, terus berwisata kuliner nih di sekitaran kota kamu. Atau juga bisa nih kayak belanja jajanan-jajanan favorit, barang-barang favorit ya kan. Sampai kamu bisa nih mungkin ngebeli barang yang udah lama masuk daftar wishlist kamu tapi belum tercapai ya kan. Nah, duit kamu udah cukup, akhirnya kamu bisa membeli barang tersebut ya. Aku mau tahu dong, apa aja sih self reward versinya kamu tahun Pro 2? Tiap orang pasti beda-beda, ya kan? Nah, boleh banget gabung di malam hari ini ya, sambil request lagu. Bisa gabung di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa ya, di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram loh, di @Pro2SMG. Aku udah bikin tuh ya, ada 4 pilihan. Kayak ujian dong, pilihan ganda. Yang bisa kamu pilih dan cocok nih, yang mana sih yang kamu lakuin pas lagi self reward ya? Nah, juga bisa nanti join ke TikTok di @Pro2SMG. Siap-siap dulu, semoga nanti ada tenaga buat live. Karena jujur malam ini lemes banget, gak tahu kenapa. Ditambah nanti aku lembur sampai jam 5 pagi. Ya, semoga bisa kuat Pro 2 dan nemenin kamu ya, dijaga malam sampai jam 12.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Nomor 2, kalau kita ngomongin soal self reward tuh ya, itu banyak sih beberapa kategori self reward yang bisa kamu terapin sesuai sama referensi dan juga anggaran. Ya kan, jangan sampai nih kamu pengen self reward tapi kamu malah ngutang sana sini, ya kan, pakai pay letter segala macam, pinjol. Nah, itu tuh yang enggak boleh kamu lakuin kalau misalnya kamu lagi pengen self reward, ya kan? Karena banyak kok self reward yang bisa dilakukan tanpa harus keluar duit. Tapi by the way, sorry banget nomor 2 yang gak bisa live TikTok malam hari ini. Bener-bener hari ini tuh kayak lagi lemes banget, kayak gak enak badan gitu, kayak mau ke, gimana ya, rasanya tuh kayak badan itu kayak mau pusing sama agak mual gitu, gak paham sih kenapa. Apakah aku kebanyakan tidur atau justru kurang tidur nih? Nah, tapi kalau misalnya kamu lihat ya, ada beberapa kategori self reward. Yang pertama, tanpa biaya atau hemat yang kayak aku sebutin tadi, kamu bisa nih ngambil cuti 1-2 hari ya, buat gak ngelakuin apa-apa, ya kan? Tidur siang, atau justru jalan-jalan di sekitar area kota Semarang kan banyak tuh ya, buat menghirup udara-udara segar, ya kan? Ada danau BSB, terus banyak lagi ya kan, tempat-tempat yang sejuk yang bisa kamu, apa namanya, kamu pakai buat jalan-jalan doang nih, ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu nomor 2, self reward versi kamu kayak gimana, apakah harus keluar biaya atau tanpa biaya nih? Boleh ya gabung dan request di malam hari ini. Bisa di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 deh, 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg, sambil request lagu. Yuk!

Teman-teman, Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat medan magnet bumi di daerah tersebut.

Ngomongin soal self reward nomor 2, sebenarnya banyak banget sih ya kan yang bisa kamu lakukan ya. Mulai dari istirahat total, berwisata kuliner, menikmati makanan favorit, sampai ngebeli barang yang mungkin udah lama banget masuk daftar wishlist kamu. Sampai tadi aku sebutin ada yang namanya self reward tanpa biaya ataupun hemat ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu lebih memilih buat ngelakuin aktivitas dan juga hobi-hobi kamu tuh yang mungkin belum sempat kamu lakuin karena sibuk kerja ya. Nih, ada dia beberapa contoh, mungkin bisa nontonin film atau serial favorit kamu, ya kan? Wah, jadi tuh aku pengen banget nonton Obsession tuh, horor barat yang lagi rame banget ya kan, sama Backrooms ya. Satu lagi ada yang namanya Passengers, belum sempat nonton semua. Terus juga mungkin bisa juga bermain game. Tuh, kalau ngomongin game kan banyak tuh sekarang ya kan, bisa Mobile Legends ya kan, Free Fire, banyak lagi sih game-game sekarang yang bisa kamu coba tahun Pro 2. Atau justru sekedar ngeluangin waktu khusus nih buat hobi kamu tanpa adanya gangguan. Ya kan? Tuh, bisa banget tuh kamu pilih kalau misalnya yang memilih aktivitas ataupun hobi bisa lakuin contoh-contoh hobi yang aku sebutin tadi tahun Pro 2. Ya. Nah, ngomongin soal self reward, yang paling penting itu adalah kamu jangan sampai self reward kamu malah jadi ajang kamu buat semakin tenggelam, semakin galau ya kan. Karena adalah orang yang self reward tujuan itu memang buat self reward kan, menyendirilah, me time kan. Ternyata makin galau, makin sedih, makin kesepian ya kan. Seharusnya kan harus berbangga ya. Karena yang namanya self reward itu adalah bentuk penghargaan nih kepada diri kita sendiri atas kerja keras yang udah kita capai. Ya kan, misalnya nih, kamu habis ikutan lomba terus kamu menang kan, lakuinlah self reward. Misalnya mungkin mau staycation sendirian, itu bisa banget ya tahun Pro 2. Oke, buat yang pengen gabung di malam ini bisa banget ya, aku tunggu, bisa di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk, di Pro 2 SMG. Sambil request lagu ya, TikTok kita tidak live dulu malam hari ini, mohon maaf ya, penyiarnya hampir tumbang. Dan semoga gak tumbang deh ya, soalnya malam ini tuh lumayan shiftnya lama.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kapan sih seorang sebaiknya mulai mencari bantuan dari orang lain atau profesional terkait kondisi mentalnya?
2: Sebenarnya orang-orang itu perlu memahami atau membutuhkan ketika mereka merasa beban yang dialaminya atau mungkin permasalahan itu terlalu berat untuk ditangani sendiri. Dalam artian mereka sudah nggak bisa untuk mencari keputusan sendiri, mereka sudah benar-benar putus pemikirannya, mereka putus asa. Itu adalah tanda-tanda ketika mereka memang membutuhkan layanan khusus atau membutuhkan seseorang untuk bercerita dengan baik.
0: Mau dengerin versi lengkapnya?

0: teman terbaik kamu.
1: Kau nanya, kau nanya kita jawab, teman pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok, kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya awet.
1: Tapi ini bener loh, kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu, kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok gitu loh. Aku juga gitu soalnya, ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya, kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, gak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop, ya kan. Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya, gitu aja mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu, gitu kan.
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan, besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan. Kamu coba ngomong aja, kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong, walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam. Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang, pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini, gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul,
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Gitu. Jadi ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya. Wow. Itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan.
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul-betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali oke lah Lulu.
1: Oke
0: ya. Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita ada jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Italia. Untuk juara minggu ini di International Chapter ini diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam dong Pro 2. Udah jam 10 lewat 2 ya, tapi masih ada aku Avian Sanes yang nemenin kamu nih di malam hari ini. Tenang aja, masih lama banget sampai jam 12 ya. By the way, malam ini kita ngebahas soal self reward versinya kamu ya. Tadi aku udah sebutin kalau misalnya banyak nih beberapa kategori self reward yang bisa kamu coba. Ya kan? Karena self reward itu sekali lagi adalah bentuk penghargaan ya kepada diri sendiri atas kerja keras yang telah kamu capai. Jadi kamu tuh kayak ngasih penghargaan ke diri kamu gitu ya kan. Biasanya kamu kebanyakan ngasih penghargaan ke orang lain ya. Coba deh ngasih ke diri kamu sendiri, itu yang dinamakan self reward ya. Sangat banyak banget beragam contohnya, mulai dari istirahat total, tidur siang, tidur seharian, berwisata ya kan, kulineran, menikmati makanan dan minuman favorit, sampai ngebeli barang yang udah lama masuk daftar wishlist, itu juga termasuk salah satu bentuk self reward tahun Pro 2. Nah, kalau kamu self rewardnya tuh biasanya ngapain dan berapa bulan sekali? Atau ada yang seminggu sekali? Atau justru tiap hari? Wah, kalau Sultan tuh kayaknya tiap hari nggak sih dia self reward? Karena uangnya nggak habis-habis, ya kan? Kalau bisa gabung di malam ini sambil sharing, sambil curhat juga ya. Ikut request lagu yuk di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa 081-565-10953. Atau kamu ikutan voting di Instagram di @pro2smg ya. Pokoknya aku temenin deh sampai jam 12.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nah, kita masih ngebahas soal cara self-reward versi kamu nomor 2. Kan banyak tuh ya beberapa contoh self-reward ya kan. Nah, jadi itu banyak banget yang bisa kita coba ya kan. Itu adalah sebagai bentuk penghargaan kepada diri sendiri ya atas kerja keras yang udah dicapai. Contohnya tuh banyak banget ya kan, mulai dari istirahat total kayak tidur siang, wisata kuliner di kota Semarang, itu bisa kamu cobain ya kan. Nah, jadi nomor 2 jangan sampai nih ya kamu ngerasa self-reward itu butuh biaya yang banyak. Enggak juga, kok banyak kegiatan yang bisa kamu lakuin. Tadi ada yang tanpa biaya, ya kan? Aktivitas, hobi. Nah, kamu juga bisa nih perawatan, dan juga relaksasi, ya kan? Kamu bisa pergi ke salon buat yang cewek-cewek, ya kan? Krim bat, ngelakuin spa, ataupun pijat refleksi. Nah, itu bisa juga kamu cobain termasuk salah satu cara self-reward yang bisa kamu lakukan, ya kan? Atau sekadar perawatan tubuh di rumah. Nah, itu bisa banget kamu lakuin nomor 2 ya. Semacam pergi refleksi ya kan, manjain diri kamu, perawatan. Nah, itu kan penting banget tuh apalagi buat para cewek-cewek ya kan. Kalau enggak perawat tuh kayaknya ada yang kurang ya enggak sih? Mungkin sekedar ke salon atau kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa banget gabung nomor 2 ya. Tuh, jadi buat kamu nomor 2 yang pengen gabung ikutan di malam hari sambil request lagu, yuk kasih tahu aku dong cara self reward versi kamu yang mana, kayak gimana ya kan. Bisa banget gabung di live chatnya RR Digital atau di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kalian juga bisa ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Ya, pokoknya aku tungguin. Yuk, gabung!

0: ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Kalau ngomongin soal self reward atau nomor 2 ya kan, sebenarnya tuh banyak banget yang bisa kamu lakukan ya, termasuk kulineran sama hiburan nih. Kayak berburu makanan-makanan enak atau makanan yang pengen kamu coba belum sempet ya kan. Nah, di momen waktu self reward inilah yang bisa kamu lakukan buat mencoba makanan-makanan enak tadi. Atau mungkin buat nongkrong di kafe-kafe estetik ya kan. Apa kamu tahu kan di kota Semarang tuh banyak banget ya kan kafe-kafe estetik yang ada. Ya, yang kopinya juga enak-enak juga, yang makanannya juga enak-enak, itu bisa dicari dan dipilih tuh Pro 2. Atau mungkin sekedar ngebeli snack favorit kamu, tuh bisa banget ya kan. Yang suka makan makanan ringan ya kan, aduh itu bisa banget dicoba. Ya, banyak sebenarnya yang bisa kamu coba, termasuk juga belanja ataupun liburan. Nah, ini juga termasuk salah satu list dari self reward ya nggak sih? Kayak ngebeli barang incaran ataupun ngerencanain liburan singkat, staycation ke tempat yang lebih tenang. Misalnya kamu pengen me time, tinggal staycation gitu kan, pengen jalan-jalan menikmati alam, bisa. Nah, banyak banget sebenarnya self reward yang bisa kamu lakuin. Tapi tujuan kamu tuh, ingat ya, self reward itu apa? Ya, kayak ngasih penghargaan kepada diri sendiri atas kerja keras yang udah kamu capai. Jadi kamu bisa gabung di malam hari ini ya, ikutan voting yuk. Ini tinggal satu segmen lagi ya, benar gak sih? Iya benar guys, tinggal satu segmen lagi Tom Pro 2. Karena abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata kece yang lagi hits di dunia kerja. Upskilling. Upskilling itu artinya kamu ningkatin skill atau kemampuan supaya tetap relevan dan makin jago di pekerjaan atau bidang yang lagi kamu geluti. Misalnya nih, lagi belajar coding, digital marketing, atau bahasa asing. Keunikan upskilling adalah kamu tuh gak cuma bertahan di pekerjaan lama, tapi juga buka peluang baru dan siap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat banget. Jadi, yuk jangan malas upgrade skill kamu biar karir makin cemerlang. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Top Pro 2 karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih, edisi Selasa 7 Juli 2026 ya kan. Nah, jadi aku tadi udah bikin postingan, udah bikin voting ya di Instagram. Pastiin kamu udah ikutan voting di @pro2smg. Itu kita ngebahas soal self reward versi kamu ya kan. Itu ada makan makanan favorit, beli barang kesukaan, staycation sendiri, sampai pergi perawatan ataupun refleksi. Soal terbanyak adalah pergi perawatan atau refleksi dong. Ini ada 50% suara, kita kasih tepuk tangan ya. 56 deh, sorry. Orang itu milih perawatan ataupun refleksi, ya kan? Terus 22%-nya itu beli barang kesukaan, 11%-nya pilih makan makanan favorit, dan staycation sendiri sama nih, ya, 11% juga. Aku sahabat dulu yang udah ikutan voting di malam hari ini. Ada A.Na.A.99, ada DocMeetMD, ada STMDHTL, ada Yeni.Lindawati, ada Regang Leticia, ada Nas.Kaila, ada Sita.Latifa, sama Haisara. Dan kita lihat tanggapan-tanggapan di Tom Pro 2 nih ya. Apa aja sih self-reward versinya mereka ya. Dari STMDHTL, tidur lama kak katanya. Wow, itu kalau tidur seharian, tidur siang ya kan. Itu adalah mungkin self-reward yang gampang banget dilakuin dan gak perlu ngeluarin biaya. Yang hemat budget lah ya. Dari Haisara nih. Aduh, tolong kak puterin, aduh belum masuk lagunya Jagat Rasa itu. Kalian ramein dulu tuh di Spotify-nya biar masuk di kita, oke. Dari Regang Leticia ya, nontonin film bioskop kak katanya. Ya, itu juga termasuk salah satu self reward Tom Pro 2. Aku tuh biasanya nonton itu sebulan sekali, sebulan dua kali lah. Tapi ini udah jarang banget ya, karena lagi menghemat budget. Dari Yeni Lindawati ya, biasanya aku cuma makan es krim sih kak. Nah, bener banget nih, makan makanan kesukaan, minum-minuman kesukaan, jajanan camilan kesukaan kamu. Itu juga bisa loh jadi salah satu cara buat self reward ya kan. Karena mungkin bagi sebagian orang tuh self reward itu perlu banget dilakuin ya kan. Karena kamu bisa banget ngelakuin self reward itu di rumah aja atau keluar rumah. Terus juga jangan lupa nih buat perkirain budget yang kamu pakai ya. Jangan sampai kamu boros utang-utang ya kan buat self reward. Terus juga tujuan pencapaian apa nih yang mau kamu rayain. Misalnya kayak aku kemana habis menang lomba ya kan. Terus jalan-jalan ya kan. Jalan-jalan tapi gak pakai sepatu roda ya. Maksudnya itu gak jalan-jalan sih, staycation. Maka tetap ada yang bilang kan, kenapa sih staycation gitu, dia udah punya rumah gini gitu. Kayak ngapain coba kan, aduh ngurusin orang gitu ya. Lu sendiri-sendiri aja ya. Buat kamu Tom Pro 2, thank you banget buat yang udah dengerin di malam hari ini ya. Apapun itu self reward boleh dilakuin ya kan. Kalau mau keseringan juga gak apa-apa, asal kamu sultan dan ada budgetnya. Tapi kalau misalnya mau self reward gak perlu mikirin budget. Ada kok self reward yang gratis, hemat, gak perlu keluar biaya banyak, oke okay? Aku Avian Sana Syabut, kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Besok aku libur dulu ya kan, capek nih habis ini begadang sampai subuh. Bye Tom Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sangsouls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu gak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang. Gak perlu nunggu kereta kuda lewat dulu kan?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ini ada pasti teman Prudua yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai? Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Habis itu kalau udah punya pengetahuan sama pelatihan nih ya, tentu aja pastikan anak muda itu juga bisa kontribusi lebih luas. Menurut kalian bertiga, apa peran generasi muda dalam membantu masyarakat waktu terjadi bencana?
2: Izin mas, yang bagian perang generasi anak muda itu kita bisa ambil lah dari beberapa contoh generasi sekarang itu. Contoh hal kemarin sempat lihat kejadian di Aceh itu banyak sekali dari relawan muda ikut terjun langsung ke bencana yang terjadi di Aceh itu. Contoh yang pertama. Terus yang kedua itu ada juga untuk mengedukasi masyarakat.
1: Okay.
2: Contoh misalnya kita buat video edukatif, reels ataupun TikTok tentang edukasi tersebut. Edukasi bencana itu penting sekali. Terus yang ketiga ada juga layanan untuk masyarakat. Yang sama konsepnya dengan yang kedua tadi, itu juga mengedukasi ke masyarakat. Tapi bisa juga edukasi ini secara langsung ke masyarakat yang kita adain kayak tadi. Itu bisa seminar itu juga.
1: Okay.
0: The

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Seberapa besar sih dampaknya kalau kebiasaan kita menyimpan terlalu lama data-data digital ini untuk perubahan iklim?
2: Kalau kita ibaratkan ya, misalnya kita streaming video lah di YouTube atau TikTok atau apa, itu setengah jam aja kalau kita ibaratkan seperti merebus beberapa cangkir air gitulah, kalau kita ibaratkan itu. Terus kalau kita ibaratkan satu jam juga bisa diumpamakan emisinya sama dengan kita berkendara kendaraan dengan jarak pendek. Jadi sama aja kita butuh bensin gitu kan. Karena selama streaming itu pasti kita butuh data, butuh kadang kirim video atau nonton, butuh internet, kita juga charge itu. Jadi banyak energi yang sebenarnya digunakan gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Hidup itu bukan soal menemukan diri kita sendiri. Hidup itu membuat diri kita sendiri. George Bernard Shaw. Kadang kita terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh diri kita sendiri. Bukan dibuat dan disembunyikan, sehingga kita harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan.

0: Temuan Pro 2.
1: Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dikumpulin, cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal hancur meski kena asam paling tajam sekalipun. Itulah kenapa sejak dulu orang sepakat kalau emas adalah simbol nilai yang nyata. Bukan cuma buat pamer perhiasan, tapi karena emas itu tabungan paling aman yang pernah diciptakan alam semesta. Jadi kalau kamu punya emas, sebenarnya kamu lagi pegang potongan bintang di tangan.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya Muslihin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya memakan hasil dari usaha sendiri. Nah, Islam menganjurkan kepada kita untuk kemandirian. Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup mandiri. Khususnya kita yang sekarang sudah muda-muda, atau kita yang sudah remaja, atau kita mungkin yang sudah menginjak usia dewasa, maka cocok atau pas ketika kita berusaha untuk hidup mandiri. Maksudnya hidup mandiri adalah apa? Kita berusaha untuk memakan atau memakan makanan hasil dari keringat sendiri, atau bekerja atau uang jajan hasil dari keringat sendiri. Itu adalah di antara keberkahan tersendiri. Dalam hadis dikatakan, beliau Nabi bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amal yadi." Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang selain makan dari hasil usahanya sendiri.

Karena agar kita caranya, usahanya, mari kita mulai dengan hidup, memikirkan hidup untuk mandiri. Mungkin dengan terpisah dari orang tua, makan tidak ikut orang tua, itu kita pikirkan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita sudah berusaha dengan demikian, insya Allah keberkahan dari Allah akan datang. Insya Allah keberkahan dari Allah akan datang. Kenapa? Karena orang yang masih hidup dengan mungkin orang tua atau dibiayai orang lain, benar itu adalah di antara rezekinya pula, akan tetapi ketika dia memakan dari hasil keringatnya sendiri, itu adalah mempunyai keberkahan tersendiri. Dicontohkan dalam hadisnya pula tadi bahwa Nabiullah Dawud itu bekerja untuk makan dari hasil keringatnya sendiri. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Nabi-nabi yang lain juga demikian. Akan tetapi Nabi Daudlah yang lebih dominan. Makanya disebutkan dalam hadis oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita yang menginjak dewasa atau kita yang menginjak usia berkeluarga atau yang baru berkeluarga atau kita yang mungkin menginjak umur-umur yang sudah memikirkan hidup sendiri, dengan semangat dari beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita memikirkan untuk bagaimana bekerja, bagaimana hidup sendiri, bagaimana membeli pakaian atau membeli makanan atau apa dengan diri sendiri, dengan hasil keringat sendiri, insya Allah di situ akan mempunyai keberkahan tersendiri. Beliau Nabi itu dari kecilnya itu sudah diajarkan kita. Dari kecilnya umur 9 tahun beliau Nabi ikut berdagang. Sebelum umur 9 tahun atau pas 9 tahun lebih beliau Nabi mengembala kambing. Mengembala kambing itu mendapatkan ujroh. Ujroh mendapatkan upah dari orang-orang yang mempunyai kambing. Sampai umur 25 tahun beliau Nabi berdagang ke Syam kedua kali. Itu adalah di antara contoh dari umur 9 tahun beliau Nabi diajarkan hidup mandiri oleh pamannya, oleh Abu Thalib, paman beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bagi kita yang muda mungkin sudah 9 tahun lebih, jadi beliau Nabi umur 9 tahun sampai 25 tahun itu berusaha hidup mandiri, berusaha hidup bekerja, berusaha hidup susah dan sebagainya. Nah, di situ kita juga bagi yang muda, bagi yang yang menginjak remaja, menginjak tua dan sebagainya. Oleh karenanya kita perlu memikirkan, coba kita kalau hidup mandiri itu bagaimana? Tidak usah dipaksakan, akan tetapi sedikit demi sedikit kita memikirkan untuk bekerja, mempunyai penghasilan sendiri, mempunyai pemasukan sendiri atau berpisah dengan orang tua dan sebagainya. Nah, di situ kita akan mempunyai banyak ilmu. Ketika kita biasanya bergantung dengan orang tua, mungkin kita banyak bergantung. Akan tetapi ketika kita memikirkan sendiri, insya Allah keberkahan dari Allah akan datang bertubi-tubi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udahan ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sebaiknya minum teh yang paling tepat kapan sih?
2: Oke, jadi minum teh itu perlu dijeda sama makan 1-2 jam, minimal 1 jam tuh. Jadi agar penyerapan zat besinya itu gak terganggu. Nah, ini tuh berlaku untuk makanan ringan juga. Jadi gak hanya berat, tapi makan ringan juga, buah juga. Gitu kak.
1: Oke, jeda ya pokoknya boleh, tapi dijeda dulu nih minimal 1 jam. Iya kan?
2: Banget.
1: Oke, ada tips lain enggak supaya penyerapan zat besi itu tetap baik di tubuh kita?
2: Oke. Ada banget. Kita bisa mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C waktu makan. Misalnya apa? Jeruk, jambu biji, tomat dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, vitamin C ini bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi, kebalikannya senyawa dalam teh tadi. Jadi fun fact ya kak, jeruk itu lebih baik daripada es teh waktu makan. Jadi
1: okay,
2: bisa buat pilihan teman-teman ya, ini prefer es jeruk daripada es teh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tomo Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan proses hukum kasus kedugaan kekerasan perempuan asal Cirebon berjalan tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta pemulihan secara menyeluruh melalui kolaborasi berbagai pihak. Arifah mengatakan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan, keadilan, serta pemulihan bagi korban. Menurutnya, setiap perempuan memiliki hak untuk hidup aman tanpa mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, Kementerian PPPA berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan penanganan korban kekerasan berjalan optimal dan terpadu. Koordinasi melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, layanan perlindungan, kesehatan, serta pendampingan hukum bagi korban. Info Pro 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Semarang Tuning Sunarningsih memastikan kondisi fiskal daerah tetap kuat dan mampu memenuhi seluruh kewajiban belanja pegawai hingga akhir tahun 2026 ini. Kemampuan keuangan daerah telah dihitung dan diproyeksikan hingga Desember 2026, salah satunya untuk belanja pegawai Kota Semarang pada APBD tahun anggaran 2026 yang saat ini berada di kisaran 29,9%. Kuatnya kondisi fiskal Kota Semarang disebutnya tidak terlepas dari tingginya tingkat kemandirian daerah. Adapun salah satu faktor utamanya adalah optimalisasi pendapatan asli daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kota Semarang. Tuning menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah penghasil baik dari sektor pajak maupun retribusi terus didorong oleh wali kota agar PAD semakin optimal. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, Timnas Argentina memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah Albi Celeste sukses menutup pertandingan dan kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat Rabu dini hari waktu Indonesia. Mesir sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Yasser Ibrahim di menit ke-15 dan Mustafa Zico di menit ke-67. Namun anak asuh Lionel Scaloni berhasil mengejar ketertinggalan lewat gol Cristiano Romero pada menit ke-79 dan Lionel Messi pada menit ke-83. Gelandang Enzo Fernandez menjadi pahlawan bagi Argentina dengan mencetak gol kemenangan di menit 90+3, sekaligus memastikan timnya lolos dari babak 16 besar dengan menaklukkan Mesir.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Selamat hari Rabu dan juga selamat hari ini. Semoga semangat untuk ngejalanin di hari Rabu ini. Semoga jadi hari yang menyenangkan buat kamu ya. Walaupun tadi pagi tuh adem banget rasanya ya. Ini kayaknya beberapa hari kesini nih ya. Kata kesemarangnya adem. Rasanya iso-iso kayak aduh adem banget. Mau ya adus gitu. Ayo ah menggigil rasanya ya. But anyway, Faris Magriza. As always, nemenin kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Kita sesama bareng sepanjang pagi ini, kita chillin pagi kamu, kita bikin semangat kamu makin naik lagi sepanjang pagi ini. So keep on stay tune. Di mana? Yes, di Spada. Selamat pagi, teman Produa.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih, karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu, kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya, 17.000. Mereka ngambil ayam, kemudian dapat basic sambal geprek, ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya, dapat es teh jumbo. Cuman menarik yang ya, yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurinya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah, gitu. Iya itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Sebentar lagi ini adalah anak-anak sekolah mulai pada masuk lagi ya. Aduh, jadi kan masa sekali libur sekolah ya kalau kayak gitu ya. Karena kalau dulu libur sekolah tuh kayak aduh lama banget, enak banget ya, tengah-tengah Juni Juli itu waktu-waktunya libur. Sekarang kan Juni Juli masuk ya. Ternyata dewasa, ya ampun. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal apa namanya tahun ajaran baru, pasti salah satu yang dicari, terutama untuk yang baru masuk ya, ini adalah ya seragam sekolah ya dan keperluan sekolah lainnya. Dan ini sebenarnya kalau untuk orang-orang yang memang secara ekonominya kurang begitu mampu, nah ini kan jadi satu hal yang agak mewah untuk mereka hitungannya. Nah ini jadi salah satu concern dari pemerintah kota Pekalongan yang menjelang tahun ajaran baru ini ya. Mereka ini membagikan sekitar 500 paket seragam sekolah gratis untuk anak yatim, piatu, dan juga anak dari keluarga rentan. Dan ini diserahkan langsung oleh wali kota Pekalongan.

0: secara simbolis yaitu Afzan Arslan Junaid, dan beliau ini menegaskan kalau ini dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu, dan ini jadi salah satu prioritas dari pemerintah daerah lewat program dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi emang walaupun secara simbolis dikasihnya, tapi untuk jumlah bantuan yang disalurin itu mencapai 500 paket, dan harapannya ini bisa punya manfaat, salah satunya adalah buat anak-anak ini bisa lebih semangat lagi buat sekolah ya, bisa lebih percaya diri lagi, karena seragamnya istilahnya salah satu kebutuhannya mereka untuk sekolah ini udah terbantu istilahnya. Nah, setelah itu kalau menurut Kepala di Kota Pekalongan, Mabruri, jadi ini diberikan untuk siswa SD dan SMP sederajat di Kota Pekalongan. Ini menyasar anak-anak yang emang butuh supaya nggak terkendala soal perlengkapan sekolah ketika memulai tahun ajaran yang baru.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini. Bulan ini.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata enggak semuanya sehat, enggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffrey, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Mm-mm. Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, hmm, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa yeah kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, hmm, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, gak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami, hmm, kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh,
0: yeah, nah,
1: kamu mungkin orang tua kamu, misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu, mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini

0: gini ya, kasih lihat
1: gitu. Flexing.
0: Apa iya, okelah nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pintar balet gitu.
1: Agak-agak unik ya kalau dia balet ya.
0: Gitu, aku juga punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
1: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin. Ya, jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya itu gali makanya. Ya.
0: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu. Jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, nggak boleh duraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan, iya. Gitu-gitu loh, Kevin.
1: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
0: Semangat, Kevin.
1: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Elah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya, yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: Selama berdua kita pantau dulu kondisi lalu lintas sekitar kini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Temanggung. Serta tersambung sama kita pagi ini ada Ibtu Suryadi, Kabid Lantas Polres Temanggung yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi Bapak, perlu kami informasikan arus lalu lintas di sekitaran Temanggung Zebra, tepatnya dari arah Megrang yang menuju Wonosobo dan juga dari arah Wonosobo menuju Megrang. Terpantau ramai namun lancar. Kami menghimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk senantiasa hati-hati, waspada serta patuhi rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Begitu Bapak.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut selamat pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Menurut Mas Afri sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Afri?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN gitu.
1: Oh, PKN
2: pendidikan kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh, jadi
2: hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi, Mas Afri, atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simpel, sudah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
2: Pendidikan
1: ya?
2: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan tugas kamu gampang banget teman Pro 2 ya. Dari 5 lagu ini nanti ada 3 lagu yang akan aku play dengan voting paling banyak di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. PRO 2-nya pakai angka SMG, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital ya. Tinggal buka aja aplikasinya, abis itu cari Pro 2 Semarang dan abis itu join aja di live chatnya, kasih tahu pengen lagu yang mana ya. 3 lagu yang vote terbanyak aku pilih nanti di jam 8 ya. Jadi buruan sekarang juga vote-nya. Lagunya ada apa aja di sebuah pagi ini? Kita mulai yuk. Dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.